0: Kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan membuat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu. Selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, terus suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menarikkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus. Namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
3: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parpolin yang ada 5 parpolin.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Komplek Candi Sewu dan berakhir di Komplek Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
1: Universitas ini yang wujudnya game.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
1: Di Universitas ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
2: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
5: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
2: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung kebaktian minggu dari Masjid HKBP Sibuluan. Bersama kita dengarkan dengan laporan dari reporter kita, Monang. Silakan Monang. Ya, silakan Monang. Monang, silakan laporan Anda.

0: Baik, pendengar selanjutnya kita ikuti siaran langsung kebaktian minggu bersama Monang. Silakan Monang.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendengar, dengan penuh sukacita kami menyapa seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di pagi yang indah dan penuh anugerah ini, Minggu 24 Mei 2026, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja HKBP Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, hari Minggu ini merupakan hari Minggu Pentakosta pertama, yang berarti pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus dengan tema ragam karunia dalam satu roh. Pendengar, hari Minggu ini juga merupakan kesempatan yang berharga untuk berhenti sejenak dari rutinitas kehidupan dan mengarahkan hati kepada Sang Pencipta melalui pujian, doa, dan pembacaan firman Tuhan serta persekutuan bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam iman dan diteguhkan dalam pengharapan. Pendengar, langsung saja kita ikuti rangkaian ibadah di minggu pagi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Amin. Songonon ninna Tuhan Yahuba. Lehonokku Tuhanmu rohana imbaru. Doton dina imbaru tubagasan ate-ate muna. Jala usatokku dorohabatu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhanmu rohana marpakilalaan. Jala lehonokku matondipku tubagasan ate-ate muna. Ahu do mambahesta. Asama parangehamu di bagasan akka patikku. Akka uhumhu peralo tamuna. Jala patumu patur munonna do. Aleluya.

Katangihon mapatik ni bata imarom binduwalu ayat 12 dotrom binduwalu ayat 14. Onpe aliak kadongan unang behamu mangadop di daging marparange marguru tu daging ay nasa na tiniguhin ni ton di ni bata akka ido anak ni de bata ido sahat na at tong rap mangidogogo mahita tu Tuhan de bata ale Tuhan de bata say pargogoy mahami mangulahon na humbar subatik mi. Amen. Marende mahita.

siniroham, alay asahot rohanami makapursyaon, law mangutapkon na sa dosa dohot roha portibion, asa hupasat kami dirinami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa, songon sitong na mangolu ahunin na Tuhan Jehova, tung nasolomo dorohakku midah matean ni parjahat, nalomo rohakku midah mumula ni parjahati, tumadikon dalanna asa mangolu ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende mahita.

Tatangihon mahata ni Debata, kurpuk epistel di Minggu Pentakosta na parjolon, ima sada Musa bin 24, mamukas yan ayat 17 satro di ayat 26. Dungi sapur masikain dohot jolmana, jadi gabe-gabean ma ibana, jalali tubuhon ma si Hanok. Dungi ipuka masada sosor, dibahin ma goar ni sosor ri Hanok, mangihutkon goar ni anak nai. Alai anggo silamek dua dojol mana dibuat goar nina sadai si ada goar nina padua honi si jilla. Ya goar ni anggini si jubal ibana do optumi sude aka si piltik hasapi dohot sordam. Dunginin na silamek ma tujul mana na duai si ada dohot si jilla. Bege hamu ma sorakku hamu ale julma ni silamek. Pinggol hamu ma tersokon. Saina bunun hudo sada bawa alani buganghi, jala sada doli-doli alani bosarhon. Dungi sapur masih ada muse dohot jolmanai, jadi ditubuhon masa ada anak sada, dibahin ma gwarna si set. Ainunga disolukon debata tuhahu sada tubuh na asing, sikat ni si Abel, na binunu ni si Kain. Ninna. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Marende hita.

tahatindakon maha persautai songon na hinatindangkon ni donganta sa persaon di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jehova ido ama pargogona sohatudosan na tumopalangit dohotano ahu porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhanta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanwa toru dung litanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tusiamun lebata Jehova amanai pargogon na soha tudosani di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Sabege matiting ni huriat ta.

Shifting Minggu 24 Mei 2020. Berita masa, keluar di Minggu, Pentakosta perjulu. Manang parningotan, ari hasa saur niton di parabadian. Topik di Minggu, ragam do para sirohaun di bagasan sada tondi. Sada luas samondi. Nunga jungolu marjungolu, ni inata suliatilase, manang opung joi buru. Lingkungan dua rambut goreng-goreng tutup umur 62 tahun na di hari Kamis 21 Mei 2020 laos dipatu pada permingguan siang diinganani na dipasada dohot permingguan di pos rambut goreng-goreng na nihubasan ni inang bibel pro peralisa sinaga situa T Huta Barat situa J Panggabean situa P Panggabean do calon situa D situ Meang. Tuhan tama nama ngapuri sudi keluarga. Dua, pertanyangan syukuran dohot ulang tahun puan ama. Dipatu pada opak kebasion pertanyangan syukuran dohot ulang tahun puan ama di hari Minggu sadarion 24 Mei 2020. Maringanan di wisata alam rindu alam masuk pukul 10 nani uluhon ni amang pendeta dohot situapi Huta Barat. Tulu pertanyangan en marturia. Di patu pahuri do pak kawasion pertanyangan en marturia hari Senin 25 Mei 2020 di bagas ni Delpina Silagan lingkungan Huta Barangan masuk pukul 20 dan di uluhon ni amang pendeta doho situa lingkungan. Opat pertanyangan parhalado doho keluarga. Di patu pahuri do pak kawasion pertanyangan parhalado doho keluarga hari Selasa 26 Mei 2020 di bagas ni situa C Lumban Raja Inang Boris Tumiang lingkungan Huta Barangan masuk pukul 20 nani luhon ni amang pendeta doho situa EM Nebaho. 5. PHD Inagabungan di hari Selasa 26 Mei 2020 di patu pahuri repak kobasin PHD Inagabungan masuk pukul 10 maringanan di gereja nani hobasan ni amang pendeta doho situa R Boru si Hombing. Asariyama punguan ina sada, ina dua, dohot ina maranata mandohoti ulau ni. Onom, Pentakosta paduahon. Di hari Senin 25 Mei 2020, di patu pahuri ropa kubasion di perningotan area saur niton di perbadia, na paduahon masuk pukul 10 Krismanita mandohotisa. Itu, permingguan pagi doh permingguan sore di hari Minggu 31 Mei 2020 memakai bahasa Indonesia namangisi acara kor di permingguan pagi ama estomihi di permingguan siang NHKBP inasada inalansia amalansia permingguan sore remaja inadua inamaranata di pos permingguan ramah goring-goring en marhukuria dohot punguan ama walu pakobasion huria. Nama kubasi permingguan siang di Minggu sadarion Pandita Demina Lumban Syatar, STA, pensiunan Pendeta HKP berdomisili di Samosir. Sia, inganan pertanyaan lingkungan di hari Rabu 27 Mei 2020. Di lingkungan Sartara Panggol di keluarga Bapak Kristina Hutagalung Inang Boru Matondang. Di lingkungan Dua Tara Panggol di keluarga Bapak Wesley Simarmata. Di lingkungan Sibudi Budalan di keluarga Bapak Rain Huta Barat Inang Boru Sibuya. Di lingkungan Sada Sibudi Bagasan di keluarga Bapak Kasran Siregar. Di lingkungan Dua Sibudi Bagasan di keluarga Bapak Audrey Lumban Tobi. Di lingkungan Huta Dolok di keluarga Bapak Sinti Butar-Butar Inang Boru Huta Galung. Di lingkungan Paisara di keluarga Bapak Richard Huta Barat Inang Boru Haritonang. Di lingkungan Pahe Prata di keluarga Bapak Marcel Sinaga Inang Boru Siregar. Di lingkungan Paget Semana di keluarga Opung Marcelino Tambunan Inang Boru Hutapea. Di lingkungan Pahe Dua di keluarga Bapak Sehat Huta Barat Inang Boru Pasaribu. Di lingkungan Huta Godang di keluarga Opung Sidney Siregar. Di lingkungan Huta Barangan di keluarga Bapak Christopher Silaban Inang Boru Siregar. Di lingkungan Sadara Mungring-Goring di keluarga Bapak Juan Silaban Inang Boru Silitonga. Di lingkungan Dua Rambu Goring-Goring di keluarga Bapak Flora Huta Galung.
10 torop ni ruas sama dohoti par mingguan di minggu 10 pitu Mei 2026 sikola minggu 310 sia halak minggu pagi 210 sia halak minggu siang 216 halak minggu sore 156 halak di pos minggu rambo goreng-goreng sikola minggu 73 halak minggu siang 120 sada halak pertanian lingkungan 350 halak sapu sada ulaun di kolonis sosial huria borhat dopar halado ni huria tamanang yakon dohot pasahat dia kolonis sosial ni huria turuas namar sahit na di hari Senin 10 Mei 2026 tu gefa gefa hutauru lingkungan huta kodang dapat dua hon Uma Wilfried Boru Simanjuntak lingkungan Pahe Prata salam ditambah Tuhan tama hai pasal dinasida 12 ruas nadibadian neuria mulai minggu sadarion 24 Mei 2026 di balian neuria tama Irene Setiawan Boru Tarihoran Manang Uma Karisa lingkungan Puta Dolok sialanungga menjalo perceraian keluarga hasil sidang pengadilan. 13 mutasi pendeta resort manang uluan HKBP sibuluan. Hombartu surat keputusan mutasi narosen kantor pusat HKBP pindah tugas ma amang pendeta tumbur dahlan hutagaul SDH gabi pendeta HKBP fungsional di distrik 5 Sumatera Timur Pematang Siantar na negatihon ni inang pendeta Prapti Eparida Borusyombing STA. Nama kubasi di HKP si Marmata Samosir. Dipatu pada acara pengusaha konon dohot paborhaton di hari Minggu, 14 Juni 2026 di HKBP Sibuluan. Nani luhon ni pareses distrik siya Sibul Batap Tengnias. Asaria Maruas Mandohotisa. 14 Hamulateo. Sarang Sian Kesia Purba. Lingkungan Sada Sibuli Bagasan ucapan syukur atas ulang tahun yang ke-8 tahun untuk pembangunan gedung sekolah minggu Rp100.000 huria Rp100.000 dua sen keluarga situa es panggabian yang baru menggaul lingkungan Pasada pangaramoti ini dibata di keluarga nasida untuk pembangunan gedung sekolah minggu Rp200.000 tolu Opung Theodorus baru hutagalung lingkungan Paisada. Ucapan syukur atas berkat Tuhan di usia yang ke-86 tahun. Untuk pembangunan gedung sekolah minggu Rp500.000. Opat Yuli Sarli Situmorang. Depi Lestari Situmorang. Lingkungan Pahaya Prata. Bagasan Hai Pasun dohot pangaramotion ini dibata di perkuliahan Nasida. Itu situa lingkungan Rp100.000. Tuhuria Rp200.000. 5. Bapak Margaret Lumban Tobing inang buruna baban di Kuan Pahe Prata pasu-pasu ni debata na jinalo ni tonga di keluarga tu di pendeta Rp100.000 bibir pro Rp100.000 situa lingkungan Rp200.000 kuria Rp200.000 15. Dompet peduli pembangunan gedung sekolah minggu ganup lingkungan lingkungan sari tanah penggol Rp70.000 lingkungan dua tanah penggol Rp47.000 lingkungan siburi bedalan Rp76.000 lingkungan sada siburi begasan Rp70.000 lingkungan dua siburi begasan Rp60.000 lingkungan huta dolok Rp140.000 lingkungan paisada Rp107.000 lingkungan Pahai Prata Rp70.000 lingkungan Pahai Getsemane Rp76.000 lingkungan Pahai 2 Rp170.000 lingkungan Huta Godang Rp55.000 lingkungan Huta Barangan Rp60.000 lingkungan Sada Rambau Ringgoring Rp70.000 lingkungan 2 Rambau Goring-Goring Rp45.000 jumlah Rp1.075.000 rekapitulasi keuangan huria pemasukan huria
Rp10.611.900.000. Pembangunan, pemasukan pembangunan Rp704.250. Pemasukan non sentralisasi Rp6.275.000. Pemasukan pusat sentralisasi Rp5.227.250. Pembangunan

Kuriana hinaholongan ni Tuhan, ibagasan roha na dame, kapaholang majolo pikiratta umbason, sian rumang ni portibi na say martiadu, manuju maparhinagyot na. Jot-jot do tahilalang oluon dirasada partiaduan, gabi tuhu pakilalaan, kurang hebat kita martimbangkon halak na asing, manang gabe mamitori diri, mangoludo hitanuang di portibi na gokdorpi parholangan, molo marasing sian halak, gabi patubu parholangan, dohot hamusuon.

Pupuntahan amigo mo na badiay alisensus o kanhan. Naro mama sumasuhani. Naro mga lewat aku juga Tuhan. Tuhan di Pentakosta na parjoloon. Botohan alani asing ni Rohanggo Tuhan Uteho kotor ini tonga-tonga ni posisyon di Uteho kotor ini tuganuk na olo masyalo atong amin na pungudison saigohi ma todi korbatia di bagasan roha di bagasan pikiran nang di bagasan ati-ati nami. Umobi Tuhan di nalaho manjalo akan terdimima Tuhan nama nyukuri terdimima ale Tuhan nama ngalihon isuk Tuhan asa mar isuk kami mengatusi akan ibadatan mulungan atong kuah Tuhan saur maho jalan umar adik kohanan jalo akan terdiri. Alay sisa jumolo sigedo sa pangalong tenan. Ala ni anakmu kusigin Amin. Surya ni Tuhan ta tamu di bagasan Yesus yang minta dirimu sadarion minggu pentakosta na parjolo pesta parjolo parjolo kan Nah, saya tahu itu.

Yeah.

Rabbu syian hadirionna. Dia berkata jujur alai sifata oleh segoro hanijolma. Dia mengutip sampah diripu dona hurang roha. Habela hupa iaso. Dan masa banjir di sini. Dumot jingma ibana. Kurang ma akar sampah di sekitar ini. Sorong be pengna payah. Sorong be nama ngutip. Sorong be nama na didok na na hurang do haro ninna. Sorong na tatabihi da sorong na gila do ninna. Tapi sebenarnya itulah dia. Mangai ma dolmai dung dang adong be ibana ngamoddi. Mangai. Terjadilah adong banjir. Jadi kita jangan menganggap remeh kepada sisi orang. Hape ngani adong do. Nabi pasahat tu ibana. Di pasahat peti itu ibana. Laho mampahen tiruan tu akka jolman. Halak nahurangi belum tentu tidak ada yang bisa kita petik dari hadirionna. Belum tentu. Justru bisa dia menjadi contoh kepada humania. Jadi ini debata toti porbadia nadi kusiho tuhita merodong do adong nama lo mengajari berdisiplin yang tinggi adong do nama kataon hata hati tongani adong do panang sokon dia pe tantangan nanya dopanna dia tidak bakal takut dia akan mengatakan iya dan mengatakan tidak yang lainnya itu dari itu. Adongdo, na betul-betul penuh kasih sayang ada perhatiannya. Tong sonari, adong perhatian satu-satu orang untuk membuat komunitas tentang kanker. Di Papua Mei, di Papua apa donasi? Diberikan bantuan, jala diberikan pengobatan secara gratis. Jadi sudah talenta itu, soalnya yang tak jahit nak ni direfleksi kehidupan. Ah, kalau mereka markon adung suara saja dua tolu opat. Marasi masing do no. Alai justru nama rasi ngon, tapi timbul, tapi tabu begiun, harmonis begiun. Kalau masih palinganan, saling memberi. Jadi semua hidup nang kita di tubuh Kristus, napungo kita di bagas dorong ni debata di tikion. Adong do akta talenta na pinasahat ni debata marhite to tine. Adong do namalo ibana lao makau dungan nai asa unang niyan pada butukan ucunan. Asa unang niyan sesumatan dungan nai. Adong asini rohana. Dungi mungse lomodo rohana laho memberi tarsi leho-leho. Somo nadiro misi Paulus. Saya lebih bagus memberi daripada menerima. Orang yang selalu menerima adalah halak nadumango me. Nato ukap rohana laho tarsi leho-leho. Tolong me didok niat eh. Kalau si gokil moni. Najok-jok tapi ke. Si senso moni. Bahamuse. Koi do di senso moni si. Itulah. Kapa tari jahon. Bahwa manusianya itu. Tidak mau memberi. Kalau naik macalo. Macalo. Molo ulaon tonti. Dangadong nasi songoni. Ulaon. Tapi Porbadia selalu memberi, merangkul, memberikan yang terbaik. Iboko manganju, iboko saling mengampuni. Tunggu nadi dok ni nak tani, mar beda-beda dong kita, napuho biso. Adong dona lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus sarjana S1, S2, bahkan S3. Adong do na marpangkat. Adong do na so adong pangkatna. Adong do na so adong.
ingot kita. Sadado hita ibagatan tubuh Kristus. Unang masih asangat kita. Unang masih sikuat kita, masih sokongat kita na mangoluon. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara ini. Tapi gitulah kami titik. Adong ruas tata halak na moti. Nga ujungnya parmuluan na. Jangan adong be aktivitas. Macohok yang main. Yang moti ku yang main. Macohok masyian akta ulon na. Jadi manusia ini. Jika dia mempunyai lebih dari temannya. Capkanlah suku. Parpar saura na dengan ma ibana. Ay di gohito di perbadian ujol manasi songon. Bolo adong pedi ibana susuk. Ucapkanlah syukur. Karena itu adalah pemberian Tuhan bagi dia. Bolo na boi do ibana. Maddo mauliade Tuhan. Boi dengan marpartoran. Doho dongan na jolma. Imana di gohi to di porbadia. To di porbadia. Mengajari kita. Mangloho. Loh, para jauh kebana. Orang apa kita? Napa dinggam masuri akan hurang lebih? Napa ture? Tau laun akta na dinggam saliling mangolu kita di hasiangan on. Amin. Martanya kita huku cihani warmu nabadia di manobo nyarion. Makulingi hodo hami marhide hasa saur niton di purbadia. Asa sudina laksa, wapahenan, pekatayong, pamirengan nasi, hubarto memirokam. Parsaoran nauli matuk tongkali Tuhan, pian di tongan-tonganan. Parsaoran nabuk dami matuhan. Hidu nadigohi topi korbadia, seajari matan. Pakulingi han, asa turei wapahenan nami. Maradoko dengan nami jolma nang maradoko kota. Orhat mahami, ibagatan tom di pabadiya na mengajari hami salukutna. Yala, pasu-pasu toko, mabaw di dongan ni keluarga nami kan. Atong Tuhan, ibagatan mingguon, perjalanan mihuria salukutna. Molo maalipan matupan. Masa marhitei tulus di bagasat nami di bagasat loma. Di ruas ni huriam. Naku matang namu parukil alami si taono. Parsirangan. Alami hamate yang Tuhan apuli-apusi keluarga nasi di taono. Aki maroham Tuhan. Dia peruas di huriam na tengok di berdasar karsa hidup. Dan adong naso karsa tukaho, bolok pun saluhut na sah. Na adong tiba matangan. Di sini perhalado di huriam, sampai hari suhon haksara. Sampai Tuhan hadameo lakni roma. Asa marhubat perhalado mi, di berdasar lomo ni roham di tengah-tongan ni. Luas ni huriam. Atau pasu sudi na jinangan di tangannya. Pasahat ma Tuhan. Apa kebutuhan hitungan di keluarga yang dibutuhkan. Atau kurasi ma amisian sudi hadosan nami. Dibaga

ni de bata martang yang mahita. Ali di bata amana mina di banu dijam. Oro haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon nadin dan doh nasa uba sanahul. Upa sahat hami ma siyan na ni lehon ni kuhani pilihan hami kuho. Say jalo may dami mo tangut susti jalo. Pasu-pasu may jalara mo pi asa upan hasil kami pilihan. Pati pulun harajaw mo di tonga-tonga ni pilihan. Doh di portibion. Kuhay maro hanami marhite-hite sosim. Asa lam hutadahani kodang ni Assalam kira-kira kami maduk mauliyat itu ho. Mari kita hidup Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

pasu-pasu jala diramoti Tuhan Deva Tamahita. Di sodrapun Tuhan Deva Tamahina Tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakun Tuhan Deva Tamahina Tuhita. Jala dipatorhon ma jamena tutun ditat.

0: na Costa Marihita sa luhod na.
1: Pendengar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan setianya yang telah memampukan kita mengikuti rangkaian ibadah di hari Minggu ini. Di mana di hari Minggu ini, 24 Mei 2026 merupakan hari Minggu Pentakosta pertama. Pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, yang telah mengikuti siaran ini dengan penuh perhatian dan kekhusyukan. Semoga berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan, serta setiap aktivitas yang akan kita jalani sepanjang minggu ini. Kami dari tim luar studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada ibadah minggu berikutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Monang dan rekan-rekan di tim siaran luar. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk siaran langsung kebaktian minggu. Dan kembali dari studio program 1 RRI Sibolga, saya Joni Sihombing menemani Anda sampai dengan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat hari minggu, dan selamat menantikan sesi acara berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua. Sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jugar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: 2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal diperlukan

0: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
1: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh. Tapi kemudian keteteran di akhir, beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T. 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita, gimana lebih kurangnya, agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut ketika pemain KBS meraih poin tertinggi, Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin, dan Detail Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda di siang hari ini, yaitu lagu-lagu daerah menemani suasana siang Anda. Dengan berbagai lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda pendengar.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon ya ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingat.

0: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Dengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Berikut laporan Nipsu Fitri Sirait.

0: demi kemajuan. Program strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tersebut kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 73%. Dukungan pemerintah Kota Medan juga terlihat melalui percepatan proses pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengatakan hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat dengan luas area pembangunan mencapai sekitar 6 hektar.
1: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal tahun atau sebelum akhir tahun 2025 kemarin. Ini di bulan 5, kami melihat progresnya sangat cepat, sangat baik.
0: Riko juga menegaskan, pemerintah Kota Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat agar dapat berjalan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.
1: Pemerintah Kota Medan juga akan full power membantu bagaimana sekolah rakyat ini dengan target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai.
0: Selain menyoroti progres pembangunan fisik, Riko juga menilai program tersebut memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi masa depan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas.
2: Proyek tidak hanya bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang masa depan. Tangan-tangan kita semua di sini menciptakan masa depan anak-anak.
0: Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di masa mendatang. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
1: Ini tentu progres yang sangat luar biasa.
3: BPBD dan Basarnas Nias Bisnergi tangani bencana. Kendala utama Medan terjal. Laporan Munili Harifa.
4: Sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat tidak ada korban jiwa akibat bencana. Meski begitu, kerugian material tetap terjadi terutama pada warga yang terdampak banjir dan kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara Yesuhi Hulu menjelaskan, setiap kali banjir melanda, sekitar 100 hingga 150 kepala keluarga terdampak karena rumahnya tergenang air. Pada 2025 beberapa kali terjadi kebakaran hutan, sementara hingga pertengahan 2026 banjir belum terjadi namun kebakaran hutan sudah tercatat satu kali. Yasuhi menjelaskan prosedur penanganan bencana di Nias Utara berjalan cepat, BPBD akan langsung menurunkan tim ke lapangan setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk meninjau situasi dan melakukan evakuasi.
5: Korban jiwa tidak ada, tapi korban materi. Ada kesana ini terjadi bencana banjir ini, rumah penduduk digenangi oleh air. Setelah kita tahu informasi dari warga, maka kita segera menurunkan tim ke lapangan, melihat situasi dan mengevakuasi yang butuh dievakuasi.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Sarnias, Rufinus Bangun, membenarkan sinergi tersebut. Ia mengatakan Basarnas selalu merespon cepat setiap informasi bencana maupun orang hilang, baik dari masyarakat maupun BPBD.
6: Ketika kami mendapatkan informasi di Nias Utara, baik itu melalui Pak Kalak, kami langsung respon. Kami langsung respon untuk persiapan ke Nias Utara untuk melakukan pencarian. Seperti kejadian terakhir 2025 Desember, kami mendapatkan informasi file aktif itu orang hilang di hutan. Nah, kami segera turun melakukan pencarian dan pertolongan sampai 7 hari.
4: Yang menambahkan kendala utama di lapangan adalah kondisi topografi Nias Utara yang menantang. Meski demikian, Basarnas dan BPBD terus bersinergi karena memiliki kualifikasi khusus untuk operasi pencarian di medan hutan. Munir Harifa melaporkan.
3: Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ida Ramita Lambanua.
7: Yeah. Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Untuk Idul Adha 2026, seperti diungkapkan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nias Utara Rijal Menmen Refa, Presiden menyiapkan satu ekor sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Utara untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.
8: Ada dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kemarin dari pusat menelpon melalui Kadis Pertanian. Lalu Kadis Pertanian itu menelpon saya sebagai Ketua MUI untuk menunjuk informasikan siapa saja yang layak menerima. Jadi sekarang ini kita alihkan ke Kecamatan Lahewa Timur di Masjid Takwa Idan Dendaba. Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Lahewa Timur itu Masjid Takwa Idan Dendaba. Nah itu nanti mekanismenya ada beberapa di kecamatan lain, kita panggil BKM-nya, kita bagikan. Sebelumnya sudah kita minta dari mereka berapa yang berhak menerima. Mungkin nanti kita minta dari Kecamatan Sawo, Tuemberua.
7: Selanjutnya, bantuan hewan kurban dari Presiden juga dialokasikan di Masjid Raya Al-Furqan, Kelurahan Pasar Kota Gunung Stoli. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Wilman Harefa bersama PHBI Kota Gunung Stoli telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola amanah tersebut sesuai prosedur.
9: Di Masjid Raya Al-Furqan. Jadi kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap.
7: Di sisi lain, warga masyarakat juga menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Ahmad Irfan Zebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, berterima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo.
10: Sebagai masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan perhatian dari Presiden Prabowo terkait dengan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kabupaten kota se-Indonesia.
7: Menurutnya, bantuan ini sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
3: Untuk mengatasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah diharap segera memperbaiki Jalan Sudirman, Kelurahan Naik Prambunan yang kondisinya saat ini rusak parah. Lia menurunkan laporannya.
11: Sejumlah warga meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Sudirman yang kondisinya saat ini rusak berat dan mengkhawatirkan. Harapan itu disampaikan Haposan, salah seorang warga di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengatakan, buruknya kondisi jalan serta berlubang yang ditemui para pengendara saat melintas jalan itu menuntut pengendara untuk ekstra berhati-hati.
12: Kondisi Jalan Sudirman sangat memprihatinkan karena kami di sekitar Jalan Sudirman udah melihat langsung beberapa kali kecelakaan. Mengakibatkan jalan-jalan di sekitarnya itu mengundang maut para pengendara, walaupun bukan hanya pengendara, dengan yang berjalan kaki, apalagi anak-anak, kadang-kadang mobil lewat.
11: Haposan berharap pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Liana Sution melaporkan.
3: Anak-anak di desa mengalami sejumlah permasalahan yang menyebabkan pemenuhan haknya menjadi terkendala. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal perlindungan anak sangat dibutuhkan agar upaya dalam memenuhi hak anak di desa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Berikut laporan Anor Felis Holo.
13: Berbagai permasalahan anak yang terjadi di desa seringkali luput dari perhatian masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya dalam mendorong kepedulian semua masyarakat guna menekan berkembangnya isu-isu tersebut. Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Filiria Lawo mengemukakan, salah satu isu anak yang terjadi di desa adalah perkawinan anak. Ia mengatakan terjadinya perkawinan anak umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang, yakni 19 tahun. Begitu juga dengan isu pekerja anak, yang menekankan agar para orang tua menghindari anak bekerja saat jam sekolah.
14: Dalam hal perlindungan anak ini bukan dalam arti kita memanjakan anak-anak, ya, melarang anak-anak untuk membantu orang tua, tidak. Tetapi kita bisa harus menempatkan di waktu yang tepat. Jangan pula di jam sekolah, ya, anak tidak ke sekolah tapi orang tua menyuruh untuk bekerja supaya dapat gaji. Ya boleh membantu orang tua, tetapi setelah pulang sekolah. Kenapa? Kalau kita sering yang menyuruh anak-anak, anak kita, cucu kita untuk bekerja di jam sekolah, lama-lama anak itu malas ke sekolah dan ujung-ujungnya dia akan putus sekolah dan hak pendidikannya tidak terpenuhi.
13: Selain itu, menurut Filiria, perundungan dan kurangnya kepemilikan akta kelahiran atau hak sipil untuk mendapatkan identitas juga menjadi permasalahan berikutnya yang dihadapi anak-anak di desa. Begitu juga dengan kekerasan dalam mendisiplinkan anak, eksploitasi digital, dan isu stunting. Di sisi lain, Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan, Pebriaman Sandeta Fenae, mengatakan, upaya dalam mewujudkan perlindungan anak di desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari sisi keterbatasan anggaran.
15: Ya tentu untuk tahun 2026 ini agak berat sedikit untuk bapak-bapak kepala desa. Lebih-lebih dengan pemotongan anggaran yang sungguh jauh. Tapi ini kan memang sudah penetapan dari Kementerian Keuangan itu tidak bisa kita lawan. Itu memang sudah aturan dari sana.
13: Untuk menyiasati hal tersebut, menurut Pebriaman, diharapkan platform anggaran untuk perlindungan anak tidak hanya bersumber dari APBDes, tapi juga dari dinas terkait. Ia menekankan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga melalui kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan anak dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, maka upaya ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam memenuhi hak anak di desa. Demikian, Anoverly Sulu melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka layanan pasar pangan keliling murah dan aman Deli Serdang atau Panglima Deli di alun-alun Kecamatan Percut Seituan. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuka pasar pangan keliling atau Panglima Deli atau pasar keliling murah dan aman Deli Serdang 22 Mei 2026. Pada hari tersebut, pasar dilaksanakan di alun-alun Kecamatan Percut Saituan, Kelurahan Kenangan pukul 8 pagi. Antusiasme masyarakat cukup tinggi mendatangi pasar pangan keliling. Pasar pangan keliling menjual berbagai komoditas pangan di antaranya beras SPHP 5 kilo, telur ayam ras, minyak kita, gula pasir. Seorang warga saat berbelanja, Ani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah membuka pasar pangan keliling Panglima Deli karena mereka merasa terbantu.
17: Ini abang membantu kami, para ibu rumah tangga, dengan harga yang terjangkau untuk bagi kami. Kayaknya di bawah harga pasar, bang. Iya. Mudah-mudahan sering-seringlah kayak gini ya, bang, ya. Biar membantu kami, para ibu rumah tangga, mengurangi uang belanja kami, berkurang sedikit, ya.
16: Untuk harga beras SPHP 5 kilo dijual Rp56.500, telur ayam ras per papan Rp48.000, minyak kita per liter Rp14.500, gula pasir Rp17.500. Bagi warga yang berbelanja dianjurkan bawa kantong belanja sendiri dari rumahnya masing-masing. Penjualan komoditas pangan di bawah harga pasar. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.

0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
1: Itulah katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap, oh pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu gitu, mana yang sakit di punggung, makanya tar punggung ini pasirnya juga gini, jadi dihisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu, udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang segitu.
0: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Di tepian Sungai Deli ada ruang kecil yang tumbuh dari kepedulian dan menjadi tempat anak-anak belajar mengenai minat dan bakat mereka. Pendengar, berikut cerita kita berjudul Sasude, Ruang Tumbuh Anak Sungai Deli dengan narator Mutiara Lubis.
3: Di tepian Sungai Deli, tempat air kerap meluap dan kehidupan berjalan apa adanya, berdiri sebuah ruang kecil bernama Sanggar Anak Sungai Deli atau dikenal dengan Sasude. Sanggar ini dirintis sejak 1 September 2018 oleh Lukman Hakim Siagian, berangkat dari kepedulian melihat anak-anak yang tumbuh di bantaran sungai dengan keterbatasan ruang belajar dan ruang bermain. Bagi Lukman, Sasude lahir dari empati. Ia ingin menghadirkan tempat yang memberi pilihan lain bagi anak-anak selain jalanan dan lingkungan yang keras. Bersama relawan dari berbagai latar belakang, termasuk istrinya, adiknya, dan para mahasiswa, Sasude menjadi ruang aman untuk belajar, bermain, dan mengenal potensi diri. Kini, Sasude mendampingi sekitar 82 orang anak berusia 4 hingga 17 tahun. Kegiatan yang dijalankan beragam, mulai dari kelas literasi, baca tulis hitung, hingga pengembangan minat seperti tari, teater, dan public speaking. Meski sempat terdampak banjir dan harus direnovasi seadanya, aktivitas sanggar tetap berjalan berkat gotong royong dan dukungan donasi.
4: Kalau ditanya kenapa, mungkin panggilan dari hati ya, merasa empati terhadap kondisi masyarakat yang ada di tepian Sungai Deli, termasuk di wilayah Sasude yang sekarang ini, dan kita pengen berkontribusi untuk hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak yang ada di pinggiran sungai, untuk membantu menambah atau memberi ruang atau fasilitas untuk anak-anak biar bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat, edukasi, dan lain-lain.
3: Dari ruang sederhana itulah tumbuh cerita-cerita perubahan. Salah satunya datang dari Bayu Ramadan Pratama. 5 tahun lalu, Bayu mulai bergabung di Sasude saat masih duduk di bangku SMP. Di sanggar ini, ia belajar tampil di depan umum, membaca puisi, dan berani menyuarakan pikirannya. Pengalaman itu membawanya melangkah lebih jauh. Bayu mulai mengikuti lomba puisi, bersaing dengan pelajar lain di Kota Medan, hingga meraih prestasi.
5: Pada saat itu saya lomba di sekolah lain, sama sekali belum ada pengalaman terkait perlombaan, karena pengalaman saya di Sasude ini hanya sebatas penampilan. Saya nampil-nampil di panggung, belum ada penilaian. Jadi ketika saya nampil, nggak nyangka aja, saya dapat juara 2 padahal tingkat SMA pada saat itu. Dan setelah saya juara 2, ada pentas nih di sekolah. Saya ikut lomba di secara internal juara 1 tahun 2023 juga.
3: Kini Bayu berada di kelas 12 SMA dan tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sanggar Anak Sungai Deli mungkin kecil dan sederhana, namun dari ruang di tepian sungai itu, harapan tumbuh pelan-pelan. Harapan bahwa setiap anak dimanapun ia tinggal tetap punya kesempatan untuk belajar, berkembang, dan percaya pada masa depan. Saya Mutiara Lubis, sampai jumpa di cerita kita berikutnya.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
6: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku

0: Rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Dan lagu-lagu hiburan tadi kami hadirkan menemani Anda ya. Karena kita gak ada buka Prodangdut ya. Jadi kita nanti akan sesaat lagi akan mengikuti siaran langsung musabaqah tilawatil Al-Quran Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, untuk edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026 ya. Dan nanti kita juga akan ikuti di hari Seninnya tanggal 25 Mei 2026. Jadi dua hari kita mengikutinya. Nah, nanti kita akan ikuti bersama disiarkan langsung dari program 1 yaitu tempatnya dari Gor Pandan. Oke. Anda juga bisa mendengarkan kami selain dari program 1 di 97,2 MHz. Anda juga bisa dengarkan kami dari live YouTube RRI Sibolga. Oke, kita masih menantikan untuk bergabung, namun sembari menantikan lagu-lagu hiburan masih hadir untuk Anda saat ini.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, gak baik ngomongin orang. Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ya, baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih menantikan untuk siaran langsung Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Tapanuli Tengah. Masih hadir lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang ini pendengar.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ya baik pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Kita akan hadirkan siaran langsung Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita ikuti bersama langsung dari Gor Pandan. Dan di sana sudah ada reporter kami bersama Abdul Jalil. Halo, assalamualaikum Abdul Jalil.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sibolga. Kami saat ini berada di persis di depan kantor DPRD Kota Sibolga dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, yang saat ini kami melaporkan berlangsung untuk acara pelepasan pawai ta'aruf dari kafila-kafila yang akan meramaikan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah. Sama saya Abdul Jalil dan rekan-rekan melaporkan saat ini baru saja dilepas rombongan pawai ta'aruf dengan sebanyak 17 kafila dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebenarnya ada 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun terkonfirmasi saat ini yang mengikuti pawai ta'aruf untuk memeriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tahun 2026 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini ada 17 kafilah dari berbagai kecamatan yang bisa saat ini kami laporkan bahwa rombongan kafilah dipimpin oleh grup marching band dari siswa-siswi Al-Muslimin Pandan. Ya. Kemudian nanti akan disusul oleh barisan pramuka yang kemudian berlanjut dengan kafila-kafila perwakilan kecamatan. Penghormatan masih diberikan oleh kelompok marching band Al-Muslimin Pandan yang bersiap nanti sesaat lagi akan bergerak rombongan kafila pawai ta'aruf menuju gedung serbaguna Pandan. Di gedung serbaguna Pandan kami laporkan bahwa gedung serbaguna Pandan menjadi pusat kegiatan dari Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-51. Berbagai perlombaan nantinya akan dilaksanakan yang dimulai nantinya pembukaan MTQ itu pada hari ini tanggal 24 Mei 2026 dan berlangsung satu hari, yang nantinya akan dilakukan juga penutupan pelaksanaan MTQ pada tanggal 25 Mei. Ya, mari bisa kita saksikan bersama. Ini mereka, adik-adik dari siswa Al-Muslimin Pandan yang dipercaya memimpin rombongan pawai ta'aruf memeriahkan MTQ ke-51 Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, di sudut sana juga bisa kami beritahukan ada duta budaya yang baru saja tahun ini melalui event pemilihan duta budaya Kabupaten Tapanuli Tengah juga ikut meramaikan pelepasan pawai ta'aruf MTQ

0: di areal ini tidak terlalu ramai warga karena memang ini dikhususkan untuk pejabat daerah, terutama pelepasan tadi dilakukan oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Mahmud Effendi Lubis, dan beliau didampingi oleh unsur Forkopimda, berikut juga dengan pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah. Oke, ya, baru saja diumumkan tadi, diberitahukan bahwa kafilah pertama itu yang dilepas adalah kafilah dari Kecamatan Pandan.
1: Juga barisan Kecamatan Pandan.
0: Ya, kafilah Kecamatan Pandan diisi oleh unsur-unsur dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat. Nah, ini mereka, ya, mengisi dari kafilah Kecamatan Pandan.
1: Pandan juara.
0: Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Teriak untuk RRI, penyemangat buat kita. Ya, pendengar, kami informasikan juga, selain bisa Anda dengarkan melalui FM 97,2 MHz, untuk secara langsung ini juga Anda bisa ikuti melalui YouTube RRI Official, RRI Sibolga Official. Nah, ini dia mereka rombongan, baik dari segala usia, yang dewasa dan anak-anak, remaja juga, mengisi kafilah Kecamatan Pandan. Dan Kecamatan Pandan adalah ibu kota untuk pemerintahan kabupaten, wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Semangat sekali Tuka ini, Bang.
0: Ya, ini dia. Kemudian disusul
1: ibu-ibu pesertanya semua, ya.
0: Masyarakat kafilah dari Kabupaten Tapanuli Tengah, dari Tuka. Nah, di sudut sana yang rambutnya gimbal gondrong itu adalah Camat Tuka. Ya. Ini dia mereka yang akan nanti ikut meramaikan pelaksanaan MTQ tingkat daerah dengan perwakilan-perwakilan yang akan diutus mewakili Kecamatan Tuka.
1: Ada 5 km Pak Camat. Kemana warga kita, Pak?
0: Di barisan kedua ada kafilah dari Kecamatan Sarudik.
1: Iya, Ibu Camat. Ya. Pak Dokter Kapus, terima kasih.
0: Selain camat, juga kafilah dari Kecamatan Sarudik ini juga diisi oleh dokter-dokter dari Kepala Puskesmas Kecamatan Sarudik.
1: Mudah-mudahan membanggakan.
0: Iya. Ini dia mereka, remaja-remaja yang nanti akan ikut bertanding untuk MTQ tingkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun ini.
1: Sopi, Pak Camat, Ibu Camat, sehat.
0: Nah, kemudian di belakangnya ada kafilah Kecamatan Badiri.
1: Ibu Karis jago-jago, halo.
0: Iya, Kecamatan Badiri ada dari perwakilan dari Desa Jago-Jago yang ada di Kecamatan Badiri.
1: Wow.
0: Ya, ini dia masyarakat Kecamatan Badiri, ya. Kabupaten Tapanuli Tengah. Cukup ramai. Badiri. Ternyata bisa dilambai kepada RRI. Iya. Luar biasa semangat antusias masyarakat untuk memeriahkan pelaksanaan MTQ tahun ini tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Pinang Sori.
0: Luar biasa, dan dilanjutkan kafilah Pinang Sori.
1: Kemarin.
0: Apa ya, salah satu kecamatan yang ada
1: alhamdulillah
0: di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, ini dia dari Pinang Sori. Oke, bisa kita saksikan bersama. Ya, mereka-mereka ini, Pak Camat. Semangat, Pak Camat. Oke. Nah, ini dia masyarakat Kecamatan Pinang Sori. Oh ya, luar biasa. Dan ya, ini nanti mungkin peserta, ya, perwakilan mereka yang ikut berlomba untuk MTQ tahun ini tingkat kabupaten, dan dilanjutkan kafilah dari Kecamatan Sibabangun. Luar biasa. Hanya
1: iya. Selanjutnya Ibu Camat yang cantik.
0: Ini yang memimpin barisan depan dari Kecamatan Sibabangun kafilahnya. MTQ kelima 101 jelas tertulis di papan nama. Ya, perwakilan pemerintahan dan masyarakat juga. Nah, ini disusul kafilah dari Kecamatan Sorkam.
1: Oke,
0: ya, luar biasa.
1: Lumayan panjang ini.
0: Tidak begitu banyak ya perwakilan masyarakat dan pemerintah dari Kecamatan Sorkam, dan ini dia kemudian Sorkam, Kecamatan Sorkam. Oke, mereka-mereka ini yang mewakili dari Kecamatan Sorkam. Luar biasa, Lambai.
1: Iya, di kampung halaman Kecamatan Tapian Nauli.
0: Tapian Nauli ada di belakang, menyusul setelah Sorkam.
1: Saya yakin nanti juaranya.
0: Masih amin ya. Banyak panjang ya di ujung karena ada 17 kecamatan, 17 kafila perwakilan kecamatan.
1: Berikan lembah untuk wakil dan berpindah.
0: Yang mengisi pawai ta'aruf kali ini. Nah, yang kali ini sudah di depan mata kita kafila kecamatan Tapian Nauli dipimpin langsung oleh camat Tapian Nauli.
1: Oke, baik ya para partai saya ikut.
0: Ada Pak Aris. Ya, ini masyarakat Tapian Nauli luar biasa. Nah, itu dia camatnya dan masyarakatnya. Ini dia.
1: Harus juara satu.
0: Iya. Tidak hanya umat Islam tapi juga warga yang beragama Nasrani juga ikut meramaikan kafila untuk memeriahkan pelaksanaan MTQ tahun ini tingkat kabupaten Tapir Tengah. Setelah berlalu dari Kecamatan Tapian Nauli dan berlanjut kafila dari Kecamatan Kolang. Nah, Kolang ini ada istimewa dari beberapa kafila yang sudah berlalu ya. Dan kalau dari Kolang ini langsung ada Kapolsek Kolangnya Pak Tupang ikut dalam rombongan kafila dari Kecamatan Kolang. Ya, oke, luar biasa Pak Camat, Pak Kapolsek. Ya, ini masyarakatnya. Ya, mereka-mereka ini nanti yang ikut meramaikan. Dan kemudian cukup berdekatan ini jaraknya. Ada kafila dari Kecamatan Sosor Gadong. Iya, Sosor Gadong. Lambaikan tangannya. Sosor Gadong, mudah-mudahan ya dengan semangat mereka nanti bisa mendapatkan posisi atau merebut beberapa piala untuk beragam kategori yang diperlombakan dalam MTQ tahun ini. Dan kemudian Kecamatan Sirandorung. Ya, kafila Kecamatan Sirandorung. Oke, lambaikan Pak Camat. Ini masyarakatnya tidak terlalu ramai. Apa mungkin nanti pada pelaksanaan, ya ini peserta yang nanti mungkin ikut ya. Perwakilan dari Kecamatan Sirandorung dan Kolang juga. Nah, ini Kecamatan Barus Utara. Iya, luar biasa. Tidak terlalu ramai, tapi ikut ya. Ikut serta dalam pawai ta'aruf kali ini. Nah, ini pawai ta'aruf MTQ dari SMP Al Muslimin Pandan. Ya, ikut meramaikan pawai ta'aruf sore ini. Dan alhamdulillah cuaca tidak terlalu panas suhunya. Jadi tidak terlalu menyiksa para peserta pawai ta'aruf. Cukup ramai ya dari Al Muslimin Pandan ini menerjunkan hampir seluruh sepertinya dari siswa-siswinya, baik guru-gurunya dari Al Muslimin Pandan.
1: Ya,
0: masih ada kayaknya kafila-kafila lainnya di belakang yang menyusul, belum tuntas, ya, masih panjang. Urutan dari kafila belum berakhir. Dan mereka-mereka ini ikut mencuri perhatian untuk memeriahkan. Masih dari siswa-siswi Al-Muslimin, luar biasa ini. Ini langsung menerjunkan, berarti seluruhnya ini siswa-siswinya yang diturunkan.
1: Ya.
0: Nah, apakah? Ya. Oke. Kali ini dari instansi ya UPTD ikut dalam rombongan pawai ta'aruf kafila dari UPTD SMP Negeri 2 Pandan Nauli.
1: Thank you, semangat untuk SMP 2 Pandan Nauli.
0: Baik, dan kemudian pendengar, kita lanjut lagi di belakang ada UPTD SD Negeri 1 SD Negeri Lubuk Tuko 1.
1: Juara juga nanti.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Untuk pawai ta'aruf ini juga ada rombongan barisan dari perwakilan sekolah. Ya, luar biasa. Semangat, semangat. Dan mereka akan terus menuju akhir dari pawai ini di Gor Pandan ya, Gedung Serbaguna Pandan. Nah ini kemudian UPTD SMP Negeri 3, SMP Negeri 3 Pandan. Iya, ini Bapak Ibu guru, kemudian juga siswa-siswinya ikut barisan pawai ta'aruf dan dilanjutkan sekolah negeri 15-7-6-10 Pandan 2. Luar biasa. Ayo lambaikan tangannya, semangat, semangat. Iya.
1: Terima kasih.
0: Dan kemudian, nah ibu-ibu cantik ini, ibu-ibu muslimah, iya, lambaikan tangan ibu-ibu ikut rombongan pawai ta'aruf memeriahkan untuk pelaksanaan MTQ Kabupaten Tapur Tengah tahun ini. Dan masih ada, ya, kemudian ibu-ibu istri dari pimpinan OPD juga. Terima kasih, mereka ikut memeriahkan untuk pelaksanaan MTQ tahun ini Kabupaten Tapur Tengah. Dilambaikan ibu tangannya ke kamera. Ya. Oke. Dan kemudian ini juga sepertinya mereka-mereka ini adalah ASN ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapur Tengah. Terima kasih. Iya. Oke, sepertinya ini adalah barisan yang terakhir meramaikan pawai ta'aruf pada hari ini. Dan kami informasikan bahwa nanti malam pukul 20 dijadwalkan, pukul 20 malam dijadwalkan untuk pembukaan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapur Tengah. Dan pusat pelaksanaannya ada di Gedung Serbaguna Pandan atau Gedung Olahraga Pandan. Dan pelaksanaan MTQ untuk tahun ini berlangsung satu hari, penutupan besok tanggal 25 Mei 2026. Dan masyarakat Kabupaten Tapur Tengah tentunya pemerintah mengundang untuk bersama-sama meramaikan kegiatan MTQ yang kita harapkan untuk pelaksanaan MTQ kali ini pemerintah Kabupaten Tapur Tengah bisa nantinya melahirkan kori dan koria, utusan-utusan yang bisa memenangkan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Ya, baik kita saksikan sejenak ke sana laporan dari ya pemimpin komandan untuk pelaksanaan pawai ta'aruf ini melaporkan untuk kegiatan pawai ta'aruf pelepasan telah selesai. Baik, dilakukan acara pawai ta'aruf pelaksanaan ya. Berakhir sudah untuk acara pelepasan dan terima kasih untuk perhatian Anda. Kami kembali ke studio Programa 1 RRI Sibolga. Di sana ada Widya, kami yang bertugas di tim unit siaran luar. Ucapkan terima kasih, saya Abdul Jalil, sampaikan salam hangat dan tetap jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Iya baik, terima kasih Abdul Jalil sudah menyampaikan berbagai tadi yang mengikuti pawai ya. Oke pendengar, hingga di sini hadir untuk Anda rangkaian acara yang sudah kami hadirkan di siang hari ini. Dan kita juga nanti malam ada mengikuti dan juga besok. Jadi selama dua hari gitu ya pendengar. Oke, tetap bersama kami di Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuan ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ya pendengar, hadir untuk Anda musik dan informasi saat ini di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bersama hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, berbagai informasi terupdate saya hadirkan untuk Anda tentunya dari rri.co.id. Oke pendengar, informasi yang saya bagikan untuk Anda dari rri.co.id, iya sepertinya cuaca ini ya mendung, namun bisa dikatakan mendung tapi ya mudah-mudahan gak hujan lah gitu ya kan. Oke, nah ini tanggal 24 Mei diperingati hari skizofrenia. Nah ini dia katanya ya, hari skizofrenia sedunia. Jadi hari skizofrenia sedunia atau World Schizophrenia Day, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia dan pentingnya deteksi dini. Jadi gangguan mental tersebut mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia. Hari skizofrenia ini sedunia ya juga menjadi momentum melawan stigma terhadap penderita gangguan mental. Ya kan? Ada berapa penjelasan mengenai pesan hari skizofrenia sedunia. Nah ini dilansir dari RSUD Banyumas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan National Today. Nah apa itu skizofrenia? Itu merupakan gangguan mental yang ditandai gejala psikotik menetap dan gangguan perilaku. Jadi penderita dapat mengalami halusinasi, delusi, hingga kesulitan membedakan realitas dan imajinasi. Jadi gangguan ini umumnya muncul ketika seseorang memasuki usia awal 20-an. Namun dalam kasus tertentu gejala dapat muncul sejak masa kanak-kanak. Jadi skizofrenia ini mempengaruhi cara berpikir, emosi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Karena itu penderita membutuhkan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi tema hari skizofrenia sedunia 2026 yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tema Hari Skizofrenia Sedunia 2026 tentang pentingnya melawan stigma. Tema tersebut juga menyoroti deteksi dini dan perluasan akses pengobatan. Jadi tema peringatan tahun ini berbunyi bersama melawan stigma, meningkatkan deteksi dini dan memperluas akses pengobatan skizofrenia. Tema tersebut mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental. Ya, bagaimana tanda awal skizofrenia ini? Nanti saya bagikan untuk Anda.

0: Halo Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada

jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Iya, baik pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat asar nanti azan asar berkumandang pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Namun saya bagikan dulu ini untuk Anda beberapa tanda awal skizofrenia. Ini yaitu hilang minat dan menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian bersikap curiga atau bereaksi berlebihan terhadap kritik, kemudian kebersihan diri mulai memburuk. Wajah tampak datar, tanpa ekspresi emosional, kemudian sulit mengekspresikan perasaan, kemudian juga gangguan tidur, sulit konsentrasi dan mudah lupa. Itu dia ya pendengar. Oke, azan asar berkumandang, formasi pukul 15.48 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: dan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Bupati Tapanuli Tengah Mas Indran Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution.

Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggugunan, Kecamatan Paka, Kabupaten Hombang, Hasundutan atau Humbah Has, Sumatera Utara akhirnya bisa bernafas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Bailey kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setelah untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat. Prajurit TNI AD berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan 1 unit jembatan Bailey yang membentang di atas Aiuram Desa Panggungunan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini terrealisasi berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Rabu sore kembali membawa duka bagi warga Kecamatan Tuka. Tanggul sungai sementara yang baru dibangun kembali jebol setelah tidak kuat menahan gerusan arus sungai yang sangat deras. Akibatnya ratusan rumah di Kelurahan Bonan Lumban terendam banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga terpaksa harus dievakuasi dan mengungsi hingga Kamis dini hari. Suasana mencekam dirasakan warga Kelurahan Bonan Lumban sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Air sungai yang meluap dengan cepat meredam pemukiman warga. Karena kondisi air yang terus meninggi, warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai terpaksa dievakuasi oleh petugas dan relawan ke tempat yang lebih aman. Hingga Kamis pukul 1 waktu Indonesia Barat pada Kamis pagi, kondisi air dilaporkan mulai surut. Warga yang kembali ke rumah hanya bisa pasrah dan langsung bergulat dengan lumpur tebal untuk membersihkan sisa-sisa banjir yang masuk ke dalam kediaman mereka. Warga setempat mengaku kecewa dengan upaya pemerintah daerah yang dinilai lamban dan kurang serius dalam mengatasi bencana ini. Pasalnya sejak wilayah mereka dihantam banjir bandang tahun lalu, Kelurahan Bonan Lumban kini menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras turun. Menurut penilaian warga, tanggul sementara yang dibangun oleh petugas sebelumnya sangat rapuh karena hanya memanfaatkan sisa material banjir bandang. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau Pemkab Madinah menggelar operasi pasar murah di Pasar Lama Penyambungan Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menekan potensi inflasi di wilayah tersebut. Pasar murah tersebut menyediakan 6 ton beras yang dijual seharga Rp60.000 per 5 kg serta 2 ton minyak kita dengan harga Rp15.500 per liter. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak awal kegiatan berlangsung karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution yang membuka langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini dilaksanakan serentak di seluruh di Sumatera Utara sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom meeting terkait percepatan pelaksanaan program dan koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat cendrawasih kantor Bupati Tapteng, Kamis 21 Mei 2026. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera atas penugasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas sinergi kuat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah terdampak bencana. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kondisi di daerah terdampak saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan,
Ia juga menambahkan bahwa sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat mulai pulih secara bertahap. Menanggapi hal tersebut, Bupati Taptek Mas Hinton Pasaribu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita selekam sepekan disampaikan Rizky Ramadan.

0: Mendengar sejumlah berita dan peristiwa hasil liputan reporter RRI Sibolga dalam sepekan ini, kami rangkai dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Buletin Berita Daerah Sepekan dalam minggu ini kami awali dengan informasi terkait. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka.
1: Save the Children Indonesia membantu pemulihan pendidikan anak terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bersama dengan pemerintah setempat dan didukung PT Lion Super Indo, organisasi kemanusiaan untuk anak itu membangun ruang belajar sementara di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka. Bangunan ruang belajar representatif didirikan di atas lahan milik Peltu Renold Hermes Tambunan, seorang personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 03 Pandan, Tapanuli Tengah. Bangunan dari rangka baja itu diperuntukkan bagi puluhan siswa sekolah dasar di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang sebelumnya hanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam tenda sederhana. Dikarenakan gedung sekolah mereka, SD Negeri 155683 Sigiring-Giring, hancur pada peristiwa bencana ekologis melanda Sumatera tanggal 25 November 2025. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada acara peresmian penggunaan bangunan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang peduli terhadap persoalan pendidikan anak-anak korban bencana di daerahnya.
2: Walaupun sekolahnya runtuh, namun semangat belajarnya nggak boleh runtuh. Gitu ya, tepuk tangan lagi ada. Nah, kita berharap dari sekolah sederhana ini, sekolah darurat ini, sekolah sementara ini, ke depan nanti bisa melahirkan orang-orang hebat. Tapanuli Tengah ini satu wilayah yang terdampak parah, paling parah di Sumatera Utara. Ada beberapa daerah lain, tapi dampak kerusakannya akibat bencana itu di Tapanuli Tengah. Jadi ini kita harapkan nanti bisa jadi monumen bersama kita, kolaborasi masyarakat, di Hutan Abulun, Kutra, Sigiring-Giring, dan juga beserta pegiat kepedulian kemanusiaan, Save the Children, dan beserta donatur yang mau membantu anak-anak kita tumbuh, belajar kita di Lion Super Indo.
1: Dewan Pembina Save the Children Indonesia, Francisca Sontiara Savitri, mengapresiasi dukungan PT Lion Super Indonesia untuk pembiayaan pembangunan ruang belajar sementara bagi anak-anak korban bencana Tapanuli Tengah.
3: Bangga sekali pada hari ini saya bisa menyaksikan langsung bagaimana hasil kerjasama yang baik antara Super Indo, Save the Children, serta masyarakat desa Hutana Bolon sehingga dapat terwujud pembangunan ruang belajar sementara ini. Acara peresmian hari ini terasa sangat spesial karena disaksikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton Pasaribu, dan staf. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Renold Tambunan yang sudah berbaik hati membolehkan kami menggunakan daerah tempat tinggalnya untuk membangun ruang belajar sementara ini. Dan tentunya juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kepala Dinas Pendidikan, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru dari SD yang sudah akan kita memberikan tempat belajar sementara. Semoga bantuan ini merupakan awal hubungan baik kami ke depannya antara Super Indo dan Save the Children demi anak-anak Indonesia. Tentunya besar harapan kami penggunaan daripada ruang belajar sementara ini dapat dimaksimalkan ya Bu ya, dan Bapak-Bapak dan Ibu guru sekalian, serta anak-anak, sehingga para guru dan murid-murid didik bersemangat terus untuk berkreasi, belajar, dan berinteraksi.
1: Pimpinan PT Lion Super Indo, Yuflinda Susanta, mengaku merasa bangga pihaknya bisa berkontribusi untuk pemulihan pendidikan anak-anak korban bencana di Tapanuli Tengah.
4: Bencana banjir dan tanah longsor yang kemarin melanda di beberapa bagian Aceh dan Sumatera bagian utara ini menyisakan duka. Namun kami selalu percaya setiap setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan kami di Super Indo, kami tidak ingin melihat anak-anak kehilangan tempat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, bangunan sekolah sementara ini merupakan wujud nyata dari rasa persaudaraan kami, karena setiap anak di Indonesia adalah juga anak-anak.

0: dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga.
1: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabaruddin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
2: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pasar modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
1: Selanjutnya Sabaruddin berharap cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal.

Seorang ibu dan anak laki-lakinya di Kelurahan Wek 1 Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka.

0: Bencana tanah longsor melanda Kelurahan Wek 1 Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Hingga Selasa pagi, tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi satu orang korban, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya diketahui, peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Batang Toru. Tingginya curah hujan membuat debit air dari atas perbukitan melonjak drastis, sehingga kondisi tanah di sekitar lokasi menjadi labil. Akibatnya material longsor berupa tanah, gelondongan kayu, hingga batu berukuran besar tiba-tiba runtuh dari perbukitan. Camat Batang Toru, Mara Tinggi, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika kedua korban pergi ke belakang rumah di tengah guyuran hujan deras. Mereka berniat memperbaiki saluran air yang tersumbat agar aliran air tidak masuk dan merendam bagian dalam rumah.
1: Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Jadi di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan kerjasama dengan Forkopimcam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Jadi, tapi Pak, kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari.
0: Setelah menerima laporan dari warga mengenai adanya korban tertimbun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama tim gabungan langsung bergerak cepat ke lokasi. Setelah 2 jam melakukan pencarian intensif, di tengah timbunan material yang tebal, petugas akhirnya berhasil menemukan satu orang korban. Korban pertama yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan bersama warga masih terus berjibaku melangsungkan proses pencarian dan pengurukan material longsor untuk menemukan satu korban lainnya yang masih tertimbun. Bupati Humbahas Oloan Nababan meresmikan jembatan Beli Aek Uram di Desa Panggunungan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung pemulihan pembangunan pasca bencana di Kecamatan Pakat.
2: Bupati Humbangan Sundutan Oloan Nababan bersama Dandim 0210 Ronald Tambubolon meresmikan jembatan Beli Aek Uram di Desa Panggunungan pada Rabu 13 Mei 2026. Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti, penekanan serine, dan pengguntingan pita yang turut disaksikan masyarakat serta unsur Forkopimda setempat. Bupati Oloan menegaskan pemerintah daerah akan melanjutkan berbagai program pembangunan di Kecamatan Pakat, termasuk pengaspalan jalan, pembukaan akses baru melalui program TMMD, serta perbaikan lahan pertanian pasca bencana demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
3: Ya, lebih baik kalau amam beri yang masih lagi kerja bakti. Haru, bujuro lagi, karena seorang TNI akan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama karena itu sudah sumpah prajurit, sudah 8 wajib TNI atau sabda marga, tidak mungkin TNI tidak bekerja dengan tidak baik. Lihat, kita lihat, karena ini doa manginang, kau mangido tolong, walaupun pe sudah dipendam nak TNI.
2: Sementara itu, Letkol Ronald Tambubolon menjelaskan, pembangunan jembatan merupakan program pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan TNI bersama pemerintah Kabupaten Humbahas. Ia menyebut pembangunan jembatan menjadi bukti kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan akses warga. Selain jembatan Aek Uram, TNI juga menargetkan pembangunan 6 jembatan lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun ini.
0: Polres Mandailing Natal turut mengikuti kegiatan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri.
4: Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi menyampaikan bahwa Polres Madina telah mengikuti kegiatan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri secara daring yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dari wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program makanan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di seluruh Indonesia. AKBP Bagus Priandi menjelaskan hingga saat ini Polres Mandailing Natal telah memiliki 5 SPPG yang sudah di-launching dan beroperasi. Sementara itu, masih terdapat 2 SPPG lainnya yang sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres masing-masing sekitar 70% dan 20%. Ia menambahkan, pihaknya berharap 2 SPPG yang masih dalam proses pembangunan tersebut dapat segera selesai, sehingga dapat segera diresmikan dan memberikan manfaat bagi para pelajar.
5: Sesuai dengan harapan dari Pak Pemda tadi, juga Pak Wakil Ketua DPD tadi, mudah-mudahan kehadiran SPPG Polri ini bisa menambah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan juga memenuhi multiplier effect, salah satunya adalah memajukan UMKM dan produk-produk lokal khususnya di Kabupaten Madina sendiri.
4: Lebih lanjut, AKBP Bagus Priandi menegaskan bahwa Polres Madina mendukung penuh keberlanjutan program tersebut agar berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta tanpa kendala. Ia berharap masyarakat sebagai penerima manfaat dapat benar-benar merasakan dampak positif dari hadirnya SPPG Polri dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda di Mandailing Natal.
0: Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan.
6: Untuk memastikan ketersediaan hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing guna keperluan hari raya kurban mendatang, sejumlah pedagang hewan ternak di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan memasok hewan ternak kurban dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Langkat, Simalungun maupun dari Sinabang, Nanggro, Aceh Darussalam hingga sampai dari Pasaman, Sumatera Barat. Sabrina, seorang pedagang dan pemasok hewan ternak ke Sibolga Tapanuli Tengah yang ditemui kemarin, mengatakan memasok hewan ternak dari luar daerah untuk keperluan hari raya kurban selalu dilakukan oleh pedagang mengingat stok hewan kurban di Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat terbatas jumlahnya.
7: Umumnya dari Sumatera Barat ada juga, Humbang Hasundutan ada juga, itu biasanya dari jenis kerbau ya. Kemudian dari Langkat juga ada, Simalungun.
6: Sementara itu Awaludin, seorang peternak sapi dan kerbau di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, saat ditemui kemarin sore di areal Terminal Baru Pandan mengatakan, hingga saat ini permintaan akan hewan kurban masih tergolong sepi. Namun ia mengaku permintaan itu baru akan semakin meningkat pada pekan-pekan mendatang.
8: Ada tapi sepi kali. Kalau stok masih banyak, nggak jalan. Banyak stok nggak jalan untuk kurban kan. Ya tetap jalan kurban, tapi ya prokesnya tetap di atas.
6: Di tempat terpisah, Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tapanuli Tengah Nurita Hutagalung mengingatkan warga untuk jeli memilih hewan kurban. Mengingat saat ini penyakit kuku dan mulut hewan sedang menyebar, termasuk jenis-jenis penyakit hewan lainnya. Selanjutnya, ia berharap seluruh hewan ternak yang akan dijadikan kurban telah terjamin kesehatannya guna dikonsumsi masyarakat.
0: Demikian untuk Buletin Daerah Sepekan edisi minggu ini. Sampai jumpa.
9: Mendengar, sebelum kami akhiri Buletin Berita sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.

Bupati Tapanuli Tengah Mas Intan Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sindiran gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun, ampun, ampun.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan Bang.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan.

Ya baik pendengar, selamat sore, kami ucapkan untuk Anda. Semoga sore hadir satu jam ke depan menemani Anda. Cuaca masih mendung sih pendengar ya, tapi persiapan aja kalau hujan atau apa.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Tidak jualan ini usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sobangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh. Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam

Jari dan mengingat nada-nada musik, Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Ya baik pendengar, 37 menit berlalu dari informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan selamat menikmati hari Minggu ya. Hari ini masih ya libur gitu ya, kan besok udah masuk kembali beraktivitas.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir. Dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan diperlukan.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Ya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya Andira untuk Anda. Selanjutnya Ismail Marzuki menemani Anda ya, dari formasi pukul 18 hingga pukul 24 nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Yeah.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Iya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Emas turun.
5: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 420.375.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Kita pun sehari amun banyak, amun sekaum dua kaum ini kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyak kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dingin, kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah ke harga bahannya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Dini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: Iya.
18: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memakai yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berdengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Demikianlah kami hadirkan buat Anda Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya di informasi pukul 19.30 kami akan hadirkan buat Anda Mimbar Agama Kristen.

Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Robi Simanjuntak akan membawakan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Sibolga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, pada saat malam hari ini, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas seluruh kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami sampai hari ini. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus, pada saat malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan firman-Mu adalah pelita penerang dalam perjalanan kami. Biarlah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya di sana, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya lah telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat

manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tema daripada firman Tuhan pada malam hari ini lewat siaran Radio Republik Indonesia yaitu hidup sebagai anak terang. Dalam hidup manusia sering menilai dari penampilan, dari kepintaran, dari kekuatan, dan dari jabatan atau kekayaan. Oleh karena itu, manusia sering melihat apa yang ada dilihat. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memberi penilaian yang sangat berbeda, bahwa Tuhan menilai bukan daripada parasnya, bukan daripada wajahnya, tetapi Tuhan menilai dari hati. Kita melihat bagaimana Tuhan menolak standar manusia dan memilih seorang gembala muda yang bernama Daud. Menjadi Raja Israel, hal ini terjadi karena Tuhan menolak Raja Israel yang bernama Saul. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi raja yang baru. Dari cerita firman Tuhan ini, di mana kisah ini bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi merupakan pelajaran rohani yang sangat berharga bagi kita, bagi hidup orang yang percaya kepadanya. Sebagai hidup anak terang, yaitu hidup yang dipilih, dipimpin, dan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada beberapa pelajaran yang kita pelajari daripada firman Tuhan, di mana sejarah Israel dari masa hakim-hakim dan masuk kepada Nabi Samuel menyampaikan untuk memilih raja, dan mereka memilih raja yang pertama yang bernama Saul. Tapi Saul gagal di dalam memimpin dan melakukan kehendak Allah. Saul tidak taat kepada firman Tuhan. Saul lebih taat kepada manusia, dan pada itu Tuhan dan Saul tidak memiliki kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berfirman kepada
Samuel, bukankah ia telah kutolak menjadi raja asal Israel? Di sini awal mulanya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Daud dipilih menjadi seorang raja yang menggantikan Raja Saul. Dari pelajaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, yang pertama, Tuhan tidak pernah gagal untuk melaksanakan rencananya, walaupun manusia itu gagal. Sebagai anak terang, sebagai hidup sebagai anak terang, bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk melaksanakan rencananya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita disuruh supaya kita taat kepada kehendak Tuhan. Dari ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dari sisi kemanusiaan Samuel bersedih karena kegagalan Saul yang melaksanakan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pekerjaan Allah tidak akan berhenti karena pekerjaan manusia yang gagal. Pekerjaan dan karya Allah tidak akan berhenti karena manusia. Saul gagal melaksanakan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, disitulah kesedihan dari Samuel. Samuel disuruh Allah untuk pergi, di mana dikatakan tadi di sana, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Sekalipun Bapak Ibu, Raja Saul sudah gagal menjadi raja pertama Israel, maka rencana Allah tetap berjalan, di mana Nabi Samuel diutus untuk pergi kepada Isai orang Betlehem itu, di mana dikatakan sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, hidup sebagai anak terang. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Bahwa Allah itu memiliki banyak cara, metode untuk melaksanakan rencananya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika kita dipilih menjadi anak terang, maka rencana Allah itu tetap berjalan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita merasa susah, merasa sakit, tetapi percaya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai anak terang, kita akan dimampukan supaya kita menjadi saksi yang benar, saksi yang hidup, dan Tuhan tetap melindungi kita, supaya melalui hidup kita, kesaksian kita, rencana Allah tetap berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada. Itulah penyertaan Tuhan, bahwa kita tetap disertai oleh Dia. Pelajaran yang kedua yang disampaikan di sini, hidup sebagai anak terang, bahwa dikatakan di sana hati yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab
lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat ke-7, tetapi firman Allah kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebagai anak terang, hidup sebagai anak terang, pelajaran yang kedua, bahwa hati yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam pemilihan pengganti raja, Samuel akan mengurapi anak-anak daripada Isai. Tetapi penilaian daripada Samuel, penilaian daripada manusia berbeda dengan penilaian Allah. Firman Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Dari standar penilaian ini, manusia selalu memilih lewat parasnya atau perawakannya dengan kebolehannya atau secara manusia, pandangan manusia. Tetapi pandangan Allah untuk memilih seorang pemimpin bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi pandangan Allah untuk memilih seorang pemimpin dilihat dari hati. Hati Bapak Ibu adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Karena hati ini terpancar kehidupan. Maka dikatakan Bapak Ibu dari Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar baik yang benar, baik yang salah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa anak-anak daripada Isai ini tidak dipilih, ada 7 orang, karena Tuhan tidak melihat dari rupa, dari parasnya, tetapi bagaimana hati yang tulus itu yang dilihat, dan itu dimiliki seorang yang bernama Daud daripada anak dari Isai. Daud kita lihat Bapak Ibu adalah seorang penggembala domba. Dia bertanggung jawab akan pekerjaan yang kecil dan melihat ketulusan Daud untuk mengembalakan domba orang tuanya. Dan hatinya tetap tulus setia kepada Tuhan. Itulah dasarnya Bapak Ibu kenapa Daud dipilih Allah untuk diurapi Samuel menjadi raja menggantikan daripada Saul. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah prinsip yang penting daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu melihat hati manusia, hati yang paling mendalam, bukan melihat dari luarnya, tetapi melihat hati kita. Tuhan memiliki melihat yang betul-betul sungguh-sungguh datang kepada dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki hati yang tulus supaya Tuhan tetap memakai kita seperti Daud diurapi menjadi raja. Pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa kita ada oleh karena penyertaan Tuhan. Dikatakan dari ayat 12-13, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya.
sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudaraku, dari keluarga Isai ini, Daud adalah anak yang paling bungsu. Dari sistem adat istiadat Israel, bahwa anak yang paling bungsu itu tidak masuk hitungan. Tetapi itulah Allah yang Maha Kuasa, di mana pilihan itu jatuh kepada Daud. Di mana dikatakan di sana, Samuel mengambil tabung, tanduk, dan berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dipilih, ketika kita ada, ketika kita hidup sampai hari ini, karena Roh Tuhan berkuasa atas kita. Kita ada, Bapak Ibu, kita dipakai Tuhan bukan karena kita, bukan karena kegagahan atau kepintaran kita, kehebatan kita sebagai manusia ciptaannya. Apapun jabatan kita, Bapak Ibu, baik itu di instansi pemerintah, swasta, kita ada karena Roh Tuhan yang bekerja. Demikian juga Daud, ketika dia diurapi oleh Roh Tuhan dan berkuasa Roh Tuhan atas Daud, dia tidak langsung menjadi raja. Banyak proses yang dia alami. Dia harus mengalahkan Goliat, dia harus dikejar-kejar Raja Saul, dan dia hidup di dalam perantauan karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan dimampukan, kita akan kuat ketika Roh Tuhan sudah memilih kita, memakai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, siapapun kita sampai hari ini, ingat Bapak Ibu, itu karena Roh Tuhan telah menyertai kita, ada dalam hidup kita. Bukan karena kita, tetapi karena Roh Tuhan, Roh Kudusnya yang beserta dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, dari pelajaran firman Tuhan sebagai anak-anak terang, bahwa Tuhan bekerja menurut rencananya, bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal, tetap berlanjut melalui kesaksian, melalui hidup kita. Kita dipilih menjadi saksi-saksi yang benar. Yang kedua, bahwa Tuhan melihat hati manusia sebagai anak-anak terang, di mana dikatakan ketulusan dan kesetiaan itu yang diperlukan menjadi alatnya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa kita ada, kita dimampukan, kita boleh kuat karena Roh Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan baru, sukacita baru untuk menjalani hari-hari hidup kita yang diizinkan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat malam hari ini atas perkenanan Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini melalui pancaran Radio Republik Indonesia Sibolga. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru. Hidup sebagai anak terang, di mana dikatakan di sana bahwa rencana Allah tetap terlaksana melalui kehidupan kami. Bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Bagaimana ketulusan, bagaimana kesungguh-sungguhan kami untuk mengikut Engkau. Engkau melihat hati kami yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, bahwa kami ada, dipakai Tuhan, dimanapun kami berada,
itu karena Roh Tuhan menyertai kami. Roh Kudus-Mu beserta kami, memampukan kami. Bukan karena kuat dan pintar kami, tetapi karena Tuhan yang mengizinkan lewat Roh-Mu yang bekerja kepada kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan baru kepada Bapak Ibu kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Ibu kami di dalam perjalanan, baik itu melalui udara, melalui darat, melalui laut, supaya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Bapa yang terbaring di rumah sakit, baik itu dimanapun mereka berada, Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang menyembuhkan segala penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu kami, semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat semua pemimpin kami, mulai daripada presiden, wakil presiden, sampai kepada bawahannya. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka betul-betul takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhanlah yang melindungi pemimpin-pemimpin kami, melindungi bangsa kami, melindungi kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan seluruh pegawai di mana Radio Republik Indonesia yang sudah bekerja untuk memancarkan, untuk menyiarkan serenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimulah hormat kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah hidup kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: jiwaku. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, demikianlah kami hadirkan buat Anda mimbar agama Kristen. Dan selanjutnya pendengar, di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda drama radio.

0: Wah, makasih banyak ya, Luz. Kamu sudah traktir. Padahal saya yang undang kamu kemari. Tapi kamu yang traktir. Tapi ternyata nyaman juga ya. Pemandangan dari sini bagus sekali. Kalau lagi stres dengan pekerjaan, bisa langsung hilang.
1: Siapa dulu dong, Lucy?
0: Iya, sudah tahu. Kalau soal begini kan, kamu memang jagonya.
1: Kamu juga hebat kok.
0: Hebat apanya, Luz?
1: Kamu kalau sudah nemu target, pasti dikejar sampai dapat. Makanya bos asuransi kamu juga tidak mau lepaskan kamu ke perusahaan lain. Serius, saya tuh sampai tidak menyangka kamu bisa seperti sekarang. Kamu melihat kembali kita ke belakang. Kamu memang pantas kok dapat ini semua. Kamulah paling cekatan dalam banyak hal dibandingkan kita semua. Bisa handle banyak hal, suami kamu, anak-anak kamu yang cantik, ganteng dan juga pintar. Prestasinya juga luar biasa.
0: Yah, begitulah Luz. Semua itu berkat saran dari ibuku. Saya belajar banyak hal dari beliau. Semua saran dari beliau yang masuk akal akan saya praktekkan. Beruntungnya, ibuku itu tidak terlalu banyak ikut campur untuk urusan keluarga dan juga pekerjaanku, Luz. Makanya lah, cepat berkeluarga. Tapi cari yang masih single ya.
1: Kamu kan tahu, saya ini kalau cari cowok kan itu kayak gimana, iya kan Del?
0: Iya, yang harus kayak suami saya kan? Yang baik, yang penyayang, royal, mendukung pasangan dalam segala hal, begitu kan?
1: Iya, yang kamu bilang itu benar sekali. Kamu memang sahabat aku yang paling baik dan pengertian.
0: Sudah, si pengantin baru sudah datang tuh.
2: Hai, maaf ya sudah lama nunggu. Kalian sudah lama ya?
1: Iya nih, udah 3 kali lebaran dan 3 kali puasa.
2: Wah, Bang Toib dong. Mwah.
0: Kita belum lama kok, Del, baru sejam. Sudah, duduk dulu. Kamu mau pesan apa?
2: Aku soda dingin deh, lagi panas banget nih di luar.
0: Aku pesankan ya. Lucy, kamu mau pesan apa lagi?
1: Es lemon tea saja deh. Makasih ya, Del.
0: Sudah, tenang saja.
2: Kenapa ya kita dipanggil kumpul ke sini? Kalau tidak, aku tak tahu ada kafe sebagus ini di sini.
1: Aku juga tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan kepada kita. Tapi aku yang ajak ke sini. Kebetulan Adir juga belum pernah ke kafe ini.
2: Masalah apa sih? Tumben saja nih. Dia kan hebat hampir dalam segala hal. Aku iri sama dia. Tidak heran jika anaknya selalu jadi yang terbaik di sekolah dan seni. Salut deh. Sebagai manajer di kantornya, pasti cukup banyak yang harus dia handle. Tapi masih bisa ya urus keluarga juga.
1: Sudah. Jangan bahas dia terus.
2: Ya sudah, bahas kamu sajalah. Cowok yang kamu ceritakan kemarin bagaimana? Sudah ketemu? Katanya cowok itu sudah pisah sama istrinya.
1: Belum sih. Katanya dia pusing mikirin tunjangan anaknya. Yang memang lumayan besar juga kalau mereka nanti akan berpisah.
2: Sudah, tinggalkan saja. Capek kalau kamu nunggu terus tanpa kepastian. Makanya tambah keriput tuh muka kamu.
1: Apaan sih, Moana? Kamu tahu kan soal cowok lokal? Kamu kan seleranya bule. Kamu bagaimana setelah menikah? Cie, yang sudah bulan madu. Bagaimana? Udah isi belum?
2: Belum tahu nih. Aku belum berani cek. Sudah 2 minggu lebih telat. Hanya sedikit mual-mual sih.
0: Siapa yang telat?
1: Mona nih, katanya udah telat.
0: Bagus dong, selamat ya Mon.
2: Selamat buat apa sih? Kan belum ada kepastian.
0: Memang kamu tak mau punya anak dulu? Masih mau pacaran dulu?
1: Janganlah ditunda. Kalau bisa kembar 4 sekalian.
2: Amin. Doakan ya. Tadi ada yang mau keomongin ya. Memangnya ada masalah penting apa sih?
0: Sudah, kita minum dulu saja.
2: Kamu buat aku penasaran, Del. Biasanya kalau kamu kumpulin kita pasti ada masalah penting.
0: Iya, ini masalahnya penting sekali. Saya tidak mau kalian tuh tahu dari mana-mana. Karena Charles tidak bisa datang karena masih ada tugas di luar kota dan Amanda yang lagi sibuk dengan adik yang mau menikah, jadi saya memutuskan hari ini waktunya.
2: Adele, kamu ada apa sih?
0: Coba kamu baca chat ini.
2: Ada apa sih? Sini, aku baca.
1: Eh, Del, itu bukannya HP suami kamu. Kok bisa ada di kamu?
2: Ada apa sih? Sini, aku baca. Del, ini? Ini serius?
0: Iya, ini serius, Mon. Ada kan foto yang dia kirimkan tanpa atasan?
1: Kok kamu tampar aku, Mona?
2: Iya, pantas kamu ditampar. Teman tak tahu diri, dasar pelakor.
1: Maksudnya apaan ini? Del, ada apa ini, Del?
0: Sudah, Lucy. Saya sudah tahu semua kelakuan kamu di belakang saya.
2: Kamu ya, tega-teganya. Adele sudah sangat baik sama kamu. Bahkan dengan keluarga kamu. Dalam kesulitan, Adele selalu bantu. Sekarang kamu membalasnya dengan menusuknya dari belakang dengan cara seperti ini.
1: Del, Del, aku bisa jelasin semuanya kok.
0: Tidak perlu. Dari chat kamu dengan suamiku, Lucy, selama 2 bulan ini, semuanya saya yang balas. Semuanya. Mas Adam itu bukan tipe yang suka selingkuh. Kami sampai sekarang ini sudah banyak yang kami lewati bersama, Lucy.
1: Del, please, Del. Aku minta maaf. Aku khilaf, Del.
0: Tidak perlu kamu minta maaf, Lucy. Persahabatan kita cukup sampai di sini.
1: Del, dengarkan penjelasanku dulu, Del. Aku minta maaf, Del. Aku janji untuk tidak lagi mengontak Mas Adam. Please, Adele, aku minta maaf.
0: Kamu bohong, Lucy. Bukannya Mas Adam sudah meminta kamu berulang-ulang. Berulang-ulang, Lucy. Agar kamu jangan mengontak dia lagi demi menjaga persahabatan kita. Aku tahu semuanya, Lucy. Karena setiap pesan kamu dengan Mas Adam, aku membalas. Saya yang membalas semua chat kamu dengan Mas Adam. Sampai Mas Adam ingin mengganti nomornya. Dan yang paling menjijikannya, kamu mengirimkan foto kamu tak memakai baju. Sumpah, Lucy, itu sangat menjijikan. Itu menjijikan, Lucy. Sampai-sampai saya yang harus minta maaf atas perbuatan yang kamu lakukan. Saya yang meminta maaf ke suami saya sendiri karena perbuatan kamu yang tidak tahu malu itu, Lucy.
2: Astaga, Lucy. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang. Ini terlalu mendadak. Duh, kepalaku sakit sekali. Perutku mual.
1: Mona, Mona, kamu kenapa? Muka kamu pucat sekali.
2: Stop, Lucy. Kamu jangan sentuh saya. Kamu sama sekali tak ada rasa malunya ya. Kamu tega, Lucy. Kamu hancurkan persahabatan kita.
1: Aku minta maaf, Mon. Aku khilaf.
2: Minta maaf? Sana, minta maaf sama Adele, bukannya sama saya.
1: Adele, please. Please, Del. Aku menyesal, Del.
0: Saya maafkan kamu, Lucy. Tapi mohon maaf. Persahabatan kita sampai di sini. Sorry, Mon. Saya duluan.
2: Tunggu, Del. Aku ikut. Dan kamu, Lucy, jangan pernah kontak saya. Saya kecewa sama kamu. Ayo, Del. Kita pulang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi ya kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini pembukaan MTQ Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini pembukaan MTQ Tapuan Hulu Tengah 2026 dan akan dipandu oleh host Abdul Jalil. Silakan Abdul Jalil.
2: Kegiatan MTQ itu sendiri dan acara pembukaannya juga dipusatkan di Gedung Serbaguna Pandan Kabupaten Tapuan Tengah. Tepat pada hari ini atau malam ini tanggal 24 Mei 2026 kami bersama Anda akan mengajak untuk bersama kita mengikuti rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tahun 2026 tingkat daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini gedung Serbaguna Pandan tepat dipusatkan baik itu acara pembukaan dan juga untuk kegiatan perlombaan festival keagamaan di Gor Pandan. Saat ini sudah hadir, baru saja tadi tiba Wakil Bupati Tapanuli Tengah yaitu Bapak Mahmud Effendi Lubis beserta rombongan. Dan juga kami dapat laporkan di jajaran bangku terdepan bersama dengan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis ada para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga kemudian bangku-bangku di gedung ini juga diisi oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, baik juga para pemuda dari organisasi kepemudaan yang ikut meramaikan sejak sore tadi, bahkan telah dilaksanakan pawai ta'aruf untuk menggemakan atau memeriahkan rangkaian dari kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat daerah ke-51 Tapanuli Tengah. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama akan dimulai acara pembukaan MTQ malam ini oleh MC yang sudah menyampaikan pembukaan dan mengambil alih untuk akan dimulainya pembukaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran malam ini. Pendengar, selain melalui terestrial di FM 97,2 MHz program 1 RRI Sibolga, Anda juga bisa mengikuti kegiatan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 Tapanuli Tengah melalui kanal YouTube kami di RRI Sibolga Official. Dan baik pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti untuk Anda.
3: Bapak Ibu Asisten Staf Ahli Pimpinan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah.
4: Yang kami hormati Ibu Staf Ahli 1 PKK Kabupaten Tapanuli Tengah dan yang kami muliakan para dewan juri, para hafid hafidah dan seluruh peserta seleksi yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan yang kita muliakan pada malam hari ini Ustaz kita penceramah pada malam hari ini Anugerah Cahyadi Batubara atau yang sering disapa dengan Ustaz Ucai. Selamat malam Pak, selamat datang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Segala puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama. Sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini yang penuh berkah ini, Minggu 24 Mei 2026 bertempat di Gedung Serbaguna Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Bersama akan kita ikuti rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-51 Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. Selawat beserta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nantinya. Bapak Ibu hadirin dan wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama membuka acara dengan mengucapkan basmalah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MTQ. Hadirin dan undangan dimohon berdiri.

0: untuk mengikuti acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapor Tengah pada malam hari ini di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah. Dan baru saja tadi seluruh hadirin yang hadir untuk mengikuti acara pembukaan pelaksanaan MTQ ke-51 Tapanuli Tengah menyajikan lagu Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan Mars MTQ yang ini bergema di setiap pelaksanaan MTQ di seluruh daerah di Indonesia, karena memang pelaksanaan MTQ ini adalah event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara nasional, merupakan agenda tahunan dari pemerintah yang memang sejak lama telah terlaksana, yang menurut sejarahnya berdasarkan informasi adalah diawali dari Pekan Tilawatil Quran yang dilaksanakan secara rutin oleh RRI secara nasional dulunya, kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan mengadakan pelaksanaan kegiatan atau festival keagamaan disebut dengan Musabaqah Tilawatil Quran. Baik, kita ikuti acara selanjutnya, rangkaian dari kegiatan pembukaan MTQ ke-51 Tapanuli Tengah di Gor Pandan bersama RRI
1: Hutapea
0: MPD Terestrial FM 91,2 MHz. Baik, juga Anda bisa mengikuti melalui kanal YouTube kami di RRI Official.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang diantukan oleh Bapak Muslim Tau PMPD.
2: Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Sibolga, baik melalui terestrial di 97,2 MHz dan baik juga Anda yang mengikuti acara pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapelo Tengah pada malam hari ini di Gedung Gor Pandan. Dan baru saja tadi penampilan diikuti bersama penampilan Kori Nasional tahun 2024 Muslimin Hutapea. Beliau adalah Kori asal Tapelo Tengah yang pernah meraih juara 1 cabang tilawah Quran kategori dewasa putra pada MTQ ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan prestasi Muslimin Hutapea itu menjadi prestasi bersejarah bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, dikarenakan selama perhelatan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara, baru Muslimin yang mewakili Tapelo Tengah meraih juara terbaik 1. Dan Muslimin menjadi perwakilan Sumatera Utara untuk MTQ tingkat nasional pada masa itu. Dan baik, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya dari acara pembukaan MTQ ke-51 Tapanuli Tengah.
3: Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam, serta seluruh alim ulama yang kami muliakan. Yang kami hormati Dewan Hakim Panitera, para kafilah, beserta musabaqah serta seluruh warga masyarakat Tapanuli Tengah yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,

0: selaku panitia pelaksana menyampaikan laporan teknis penyelenggaraan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Putusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 tahun 1977 garis lirik Nomor 44A tahun 1977 tentang usaha peningkatan penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran. 3. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 451 garis miring Restra garis miring 2026 tentang susunan Dewan Hakim Juri MTQ tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026. 2. Tema kegiatan mewujudkan generasi Qurani yang berintegritas dan unggul. 3. Maksud dan tujuan. 1. Menumbuhkan sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap Al-Quran untuk dibaca, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antar warga di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. 3. Menyaring dan menetapkan kori-koriah serta hafiz dan hafizah terbaik yang akan mewakili kafilah Kabupaten Tapanuli Tengah pada ajang MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara mendatang. 4. Sumber dana. Dana pelaksanaan kegiatan MTQ ke-51 bersumber pada APBD Kabupaten Tapanuli Tengah. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan musabaqah ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Mei 2026 berpusat di arena utama Gedung Olahraga Pandan dan beberapa mimbar sektoral yang tersebar di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. 6. Cabang-cabang pada pelaksanaan MTQ tahun ini diperlombakan beberapa cabang dan golongan di antaranya cabang tilawatil Quran golongan dewasa, remaja dan anak-anak. 2. Cabang tafsir Quran golongan satu juz dan tilawah. 3. Cabang tafsir. 7. Peserta dan dewan hakim. 1. Peserta diikuti oleh utusan kafilah terbaik dari 17 kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah dengan total keseluruhan peserta sebanyak 103 orang. 2. Dewan Hakim terdiri dari ulama, pakar, dan ahli di bidang tilawah dan hifdzul Quran yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Tapanuli Tengah untuk memberikan penilaian secara objektif dan profesional. 8. Penutup. Demikianlah laporan teknis ini kami sampaikan. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, jajaran pemerintah daerah, seluruh panitia, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan material maupun moral demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam persiapan maupun pelaksanaan rangkaian acara ini ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Selanjutnya dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka secara resmi musabaqah tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandan 24 Mei 2026 panitia pelaksana MTQ ke-51 Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Baik, demikian tadi laporan panitia. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Abang Kesra selaku sekretaris MTQ Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih Ibu Putri. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan acara kita ini pada malam hari ini dapat ditonton melalui live streaming di Vitapteng dengan channel YouTube PMK Tapanuli Tengah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diwakili oleh Bapak Musliadi Simanjuntak. Silakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Horas Tapek. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala OPD Kabupaten Tapanuli Tengah, para alim ulama, pimpinan organisasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Dewan Hakim dan panitia pelaksana, para peserta serta seluruh hadirin yang berbahagia, terkhusus Al-Ustaz Anugrah Cahyadi atau Ustaz Ucai yang kita doakan sehat selalu untuk senantiasa diberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemudian pada malam yang berbahagia ini atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kita dapat hadir bersama pada acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-51 Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf serta titip salam Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Sugianya yang langsung menghadiri dan menyampaikan sambutan, akan tetapi karena susah-susah maka beliau yang memanahkan kepada saya untuk bacakan kata sambutan. Pertama, tentu atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan MTQ tahun ini. Tentu kita menyadari bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, namun merupakan momentum penting untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita berharap melalui kegiatan ini, kita berharap terakhir generasi Quran yang tidak hanya fasih membaca Al-Quran tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan MTQ juga menjadi sarana masyarakat Islam Islamiyah, memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Tapanuli Tengah yang kita cintai. Nilai-nilai toleransi, kerukunan dan semangat kebersamaan tentu harus kita pelihara dan yang terwujud daerah yang aman, religius dan harmonis dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MTQ. Hadirin yang kami muliakan, kita menyadari bahwa tantangan generasi muda semakin kompleks, semakin lengkap. Oleh karena itu, MTQ harus menjadi media pembinaan moral, pembinaan spiritual bagi generasi penerus bangsa agar memiliki akhlak mulia, karakter yang kuat, mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Maka pada kesempatan ini, kami dari DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen mendukung program-program keagamaan dan pembinaan mental spiritual masyarakat sebagai bagian daripada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena sesungguhnya pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kepada seluruh peserta MCM, kami mengucapkan selamat tampilkan kemampuan terbaik dengan penuh sportivitas, keikhlasan, dan tentu yang paling penting niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang atau kalah bukan tujuan utama, tetapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan ikhtiar dan mencurahkan barokah melalui musabaqah tilawah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas tafsir. Horas. Baik, kita berikan tepuk tangan plus untuk anggota DPRD Kabupaten Tapa Tengah, Bapak Musliadi Simanjuntak. Terima kasih Pak Dewan.

Baiklah Bapak dan Ibu rahimakullah. Selanjutnya kita akan dengarkan bimbingan dan arahan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sekaligus pembuka acara Musabaqoh Tilawatil Quran Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkenan dengan hormat Bapak Mahmud Effendi, disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al Ustadz kita Al Ustadz Anugrah Cahyadi atau yang sering disebut Ustadz Ucai. Selamat datang Pak Ustadz di Kabupaten Kabupaten Tengah. Kemudian yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati saudara sekretaris daerah Kabupaten Tengah, kemudian staf ahli dan para asisten yang berhadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama. Kemudian yang saya hormati para pimpinan UPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakatan, dan seluruh jajaran panitia pelaksanaan kegiatan MTQ ke-51 ini. Kemudian yang saya hormati hadir juga staf ahli PKK Kabupaten Tabol Tengah. Ya, itu istri saya. Yang saya muliakan para dewan hakim, panitia serta para kapilah peserta MTQ yang saya banggakan dan saya cintai. Dan di sini hadir juga ibu mertua saya yang sengaja datang dari Hajuran. Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Tabol Tengah tahun 2026. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nantinya. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, pengurus RPTQ, pihak sponsor serta masyarakat yang telah bekerja keras dan bergotong royong demi terselenggaranya syiar Islam yang mulai ini. Kehadiran kita semua di sini adalah komitmen dan toleransi beragama di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hadirin yang saya hormati, kegiatan MTQ ini bukan sekedar aktivitas tahunan atau ajang perlombaan semata. Lebih dari itu, MTQ adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan diri dan memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran. Oleh karena itu, ada beberapa arahan penting yang ingin saya sampaikan. Al-Quran sebagai pedoman hidup, tujuan utama yang tinggi bukanlah sekedar mencari siapa menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana kita mampu membaca, menghafal, memahami, dan yang paling penting adalah mengamalkan nilai-nilai suci Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Membentuk generasi Quran yang berakhlak mulia di era digital dan globalisasi saat ini, tantangan moral bagi generasi muda sangatlah besar. Melalui MTQ ini kita berharap dapat membentengi anak-anak kita dengan nilai-nilai spiritual, sehingga lahir generasi muda Kabupaten Tapanuli Tengah yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga agama dan berakhlak karima. Kemudian menjaga keharmonisan dan merawat ukhuwah. Saya berharap siar Islam melalui MTQ ini dapat menjadi perekat kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, dan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sebangsa. Mari kita jadikan suasana MTQ ini penuh dengan kedamaian, kesejukan dan toleransi. Kepada para peserta atau kapilah, selamat bertanding, tunjukkan kemampuan terbaik kalian dengan niat yang ikhlas untuk masyarakat agama Allah. Jaga kesehatan, jaga sportivitas, dan jadikan ajang ini sebagai sarana silaturahmi untuk saling memotivasi dan kebaikan. Kepada para dewan hadirin dan juri, saya menitipkan amanah himasab ini di pundak Bapak dan Ibu sekalian. Lakukanlah menilai secara objektif, adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Keberhasilan MTQ ini adalah melahirkan kori dan kuliah berkualitas, sangat bergantung pada kualitas penilaian yang Bapak Ibu laksanakan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mari kita sama-sama berdoa agar seluruh rangkaian acara MTQ ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses dari awal hingga akhir, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya membuka langsung pelaksanaan MTQ ke-51 tahun 2026 dengan mohon ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Al-Qur'an MTQ ke-51 tingkat Tapanuli Tengah tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bermusabaqah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum saya berbicara, saya menyampaikan salam dari Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah yang sejujurnya tadi beliau ingin berhadir bersama kita. Maka dengan demikian, saya hanya bacakan pidato beliau pada acara pembukaan MTQ ini. Namun beliau menyampaikan, pada saat penutupan nanti, beliau berusaha juga akan hadir sama dengan kita. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berikan aplaus semangat untuk Wakil Bupati Tapanuli Tengah atas sambutan dan arahan sekaligus membuka acara MTQ Kabupaten Tapanuli Tengah.

0: Terima kasih sudah masih bersama RRC Bolga. Baik Anda yang mengikuti melalui siaran terestrial kami di FM 97,2 MHz, baik juga Anda yang mengikuti melalui kanal YouTube kami di RRI Sibolga Official. Saya Abdul Jalil bersama rekan-rekan yang bertugas untuk siaran langsung pada malam hari ini untuk acara pembukaan pelaksanaan MTQ ke-51 Tapeloda Tengah tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan. Dan baru saja tadi bersama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan MTQ ke-51 tahun 2026 di Kabupaten Tapeloda Tengah, ya, pada Wakil Bupati Tapeloda Tengah Mahmud Effendi Lubis pada saat pembukaan tadi menyatakan bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini mencerminkan sikap moderasi beragama, dikarenakan salah seorang dari panitia pelaksana beragama non-muslim, dan sekaligus juga tadi anggota DPRD Tapeloda Tengah Musliadi Simanjuntak membacakan pidato tertulis Ketua DPRD Tapeloda Tengah Rifai Sibarani yang menyampaikan untuk pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat kabupaten tahun ini bisa menjadi ajang sekaligus ajang pembinaan mental dan akhlak generasi muda. Dan kemudian Kabak Kesra Tapeloda Tengah Putri Sahara tadinya juga menyampaikan dasar-dasar pelaksanaan MTQ ke-51 di Kabupaten Tapeloda Tengah yang kesimpulannya bagian dari pendidikan keagamaan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan sekaligus diharapkan membentuk karakter mulia sesuai kandungan Al-Quran pada diri setiap generasi muda di Kabupaten Tapeloda Tengah. Cabang-cabang lomba MTQ itu sendiri juga disampaikan tadi beberapa informasi, dan juga menyampaikan ada sebanyak 103 total keseluruhan peserta dari perwakilan 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Tapeloda Tengah. Dan sesaat lagi nanti juga pada acara pembukaan ini nanti akan kita dengarkan ceramah dari seorang dai bernama Anugrah Cahyadi Batubara atau akrab dipanggil Ucai. Dan saat ini masih Ketua Kakan Kemenak Tapeloda Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Tapeloda Tengah, memimpin doa bersama pada acara pembukaan malam ini. Bersama kita dengarkan.
1: Tanamkanlah kecintaan terhadap Al-Quran dalam hati
2: mereka, tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas dan religius. Ya Allah, ya Malik, ya Qudus, Tuhan kuasa alam yang maha suci, melalui keberkahan yang tinggi ini, limpahkanlah rahmat, hidayah dan kekuatan kepada para pemimpin kami dan seluruh masyarakat Tapeloda Tengah, agar bersatu padu, bahu membahu, saling mendukung, bangkit bersama dari musibah yang menimpa kami di Kabupaten Tapeloda Tengah. Ya Allah, kuatkanlah semangat persatuan para pemimpin kami, mampu menjalankan amanah dengan baik, adil untuk semua, agar tetap kami bisa bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat, sehingga kami naik kelas, hidup lebih tenang, damai, makmur, sejahtera, penuh keberkahan, menjadi baldatun tayyibah di dalam di bawah kepemimpinan bupati, masinton pasari, dan pemimpin Lubis. Ya Allah, ya Alim, ya Mulia, Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui, berikanlah kemudahan, kelancaran dan kesehatan bagi seluruh panitia, dewan hakim dan para peserta MTQ, agar mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mencari kori dan koriah terbaik yang nantinya akan mengharumkan dan mengembangkan Tapeloda Tengah tingkat provinsi dan nasional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kepadamu kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, masukkan kami dalam surga Engkau. Terimalah perintah kami, kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Rabbana zidna hasanah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian doa bersaji kita dengarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapu Tengah. Insyaallah doa kita pada malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita persilakan untuk Pak Ustaz kita pada malam hari ini sebagai penceramah kita, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang hadir di Gedung Serbaguna Pandan ini, mohon kita sama-sama mendengarkan dan fokus suara terlebih yang di atas adik-adik kami sekalian, mohon untuk dikondisikan suaranya Bapak Ibu yang membawa anak kecil, kita fokus untuk mendengarkan tausiah oleh Ustaz Anugrah Cahyadi Batubara atau sering disapa dengan Ustaz Ucai. Dengan hormat kami silakan Pak Ustaz. Kita berikan tepuk tangan dulu. Semangat untuk Pak Ustaz Ucai.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ومولاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لم تدلوا بعدي، وإن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة الرسول. صدق الله العظيم، صدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Tadi begitu disampaikan di Kabupaten Sorong, terhitung MTQ tanggal 24, berarti hari ini. Penutupan tanggal 25, berarti besok penutupan. Aku terkejut, kalau gitu malam ini tak jadi aku pulang. Allah, ini luar biasa dan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan ibu yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para istri salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Cemtak yakin aku akan jawab amin. Masyaallah. Ini hebatnya ibu-ibu tak pernah menternak. Kenapa Ustaz? Di atas gunung, di bawah laut, tapi tak kendor sedikit pun.
1: Betul, betul, betul, betul, betul.
0: Tengok, acara di bawah, tapi semangat luar biasa. Tak peduli, tak dapat tempat di bawah, naik ke atas. Nenek itu paling depan nenek, paling atas. Menandakan ibu-ibu di sini, insyaAllah, semua tergolong kepada golongan wanita yang salih dan salih. Amin. Sehat, Pak? Masya Allah. Ini tinggal laki-laki di tapanan di tengah yang masih hidup. Allahu Akbar. Warna ibu-ibu putih itu yang lebih ramai kan? Sama kita hormati dan muliakan serta takzim bersama para alim, para ulama, para asatidz, para ustazah, para masyayikh, para abuya, para tuan-tuan guru. Salam takzim, salam hormat, salam mulia. Mohon maaf, mohon izin tuan-tuan guru, saya minta halal redhonya saya berada di atas. Minta izin guru-guru. Muliakan guru-guru kita, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Wasanya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita muliakan guru-guru kita, maka itu yang menjadi asbab Allah turunkan keberkahan dari langit-langit kita. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kucurkan keberkahan dari langit dan langit untuk penduduk negeri itu. Mudah-mudahan kita lah orang-orang yang hadir ini. Amin. Muliakan guru-guru ngaji. Muliakan guru-guru ustaz-ustaz tempat kita. Muliakan ulama-ulama tempat kita. Ulama-ulama yang ada di tapanuli tengah ini. Bukan
1: kami, Pak. Kalau kami ini adalah orang-orang yang mulia.
0: Betul,
1: betul. Maka biasa saja, enggak usah disangsi-sangsi. Makanya minumku kleo kecil.
0: Kan jangan disambut-sambut kali biasa aja. Memang ada kue sama buah di situ, tapi tak ada yang berani buka. Aku dari tadi koyakkan plastik itu segan. Belah aku pikir. Dalam hati itu Pak Wakil aja tak bergerak. Masa aku yang bergerak kan gitu. Dalam hati itu tipis juga pergaulan kawan ini.
1: Allah.
0: Maka muliakan guru-guru di tempat kita, ustaz-ustaz tempat kita, doa mereka diijabah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tengok Pak Kakan tadi doa, masyaallah. Luar biasa. Lancar. Tengok teks.
1: Allah.
0: Ustaz kenapa berani sama kakak kami? Beliau wabah ya saya. Lepas ini kopi kita kembang.
1: Allah.
0: Maka al-lama wa satwa amliya. Muliakan al-lama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Mudah-mudahan itu yang menjadi asbab Allah turunkan berkah. Dan itu pula yang menjadi asbab Allah jauhkan negeri kita, khususnya negeri tapan di tengah ini dari bala bencana dan musibah.
1: Amin.
0: Sama yang kita hormati. Orang tua kita di Tapanuli Tengah, Bapak Bupati Tapanuli Tengah. Yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Haji Mahmud Effendi Lubis. Beliau orangnya luar biasa. Pangkai santai, plastik buah juga tak tembus.
1: Enggak.
0: Maksudku begini, boleh saya cuma sambil berpikir lah, itu yang dipikirkan.
1: Masya Allah.
0: Sehat Pak Wakil ya. Kemudian Pak Wakil sehat. Sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehat Pak Sekda. Luar biasa Pak Sekda. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan terlambat.
1: Jangan ulangin lagi dia, Pak.
0: Ustaz kok berani? Saya sudah jumpa beliau di Serdang.
1: Masya Allah.
0: Beliau ini luar biasa. Dan saya di Serdang tetap teng. Sibuk memikirkan masyarakat. Tengok, putih semua rambut beliau.
1: Tapi beliau ini insya Allah adalah pemimpin yang amanah.
0: Amin. Sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehat Bang.
1: Masyaallah.
0: Luar biasa.
1: Mana?
0: Udah balik modal.

0: betulnya aku cakap di sini.
1: Syar padewan ya. Jangan awak banyak-banyak selawat ke rakyat hari ini. Kenapa alasan efisiensi, penajaman dan sebagainya. Jangankan menolong orang-orang, membalikkan modalnya modal sampai semesta. Wajib harap-harap maklum saja. Cuman tetap bahwa masyarakat. Ya bang ya. Dengar ini bang. Jangan ngangguk-ngangguk aja.

Kakan kemenang Kabupaten Kota Bandung di tengah. Kakan haji yang hadir.

0: Beliau tak bisa kusut dari tadi, insyaallah. Makanya potong rambut tuh. Ibu Kabupaten Sera, Kabupaten Tapanuli di tengah. Insyaallah, cara lugas menyampaikan kesambutan orang-orang panitia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tak bisa-bisa tuh satu-satu. Ibu wakil yang hadir, ibu istri wakil, Bupati Kabupaten Tapanuli di tengah, beserta ibu-ibu, kemudian siapa lagi yang datang? Pimpinan-pimpinan ormas Islam yang tak bisa-bisa satu-satu, saudara yang tidak seakidah dengan itu, walaupun kau tak seakidah dengan itu, tapi kita saudara di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta musyawarah tilawah jumat, para dewan hakim, para panitia yang luar biasa sampai hari ini terus bekerja menilai para peserta. Kompak bajunya merah. Sama macam ambal depan. Saya itu sampai di hotel tadi, sambut sama semua panitia, bang saya turun dari mobil, saya masuk ke hotel, saya ambil kunci, ada beberapa panitia yang belum. Kusumpahkan Pak Wakil, tak ada yang tanya sama dan tak yakin mereka kalau aku ustadznya mana. Kudoakan gaji lewat hati dipotong 50%. Macam tak yakin orang di dalam ustadz yang malam. Aku datang ke atas. Akhirnya setelah ganti baju baru lah orang teriak. Itu pun dalam hati mereka iya tidak. Pak wakil kita datang saya ke rumah beliau macam tak yakin juga iya tidak. Musabaqah tilawatil Quran ini adalah sunnah umat Islam. Ini saya sampaikan Pak. Ini seninya umat Islam. Dan umat Islam ini maafnya seni. Salah satunya seni. Musabaqah tilawatil Quran. Kenapa dikatakan musabaqah tilawatil Quran? Karena apapun yang dilaksanakan dan dilakukan di sini tidak lepas dari yang dibaca Al-Quran, yang dihafal Al-Quran, qori kita tadi, ustaz kita tadi luar biasa, qori nasional membacakan ayat-ayat Al-Quran, tenang tidak membaca, enak tidak dengar suara gua, ada enggak hati kita ustaz hilang, pantam dah teken hilang langsung. Allah. Ini seni umat Islam dan seni umat Islam ini harus kita kenalkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran anak-anak kita hari ini maaf, akhlak dan adab akan jauh dari nilai-nilai agama. Maka judulnya apa? Melalui sahabat tilawah kita wujudkan generasi Quran yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya. Quran ini ada semua yang lalu, yang hari ini, yang akan datang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Demikian kami menurunkan Al-Quran itu kata Allah dalam bahasa Arab supaya Al-Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi Quran itu peringatan. Pak Dewan. Peringatan. Peringatan untuk siapa?
1: Untuk masyarakat.
0: Untuk pemimpin terutama. Untuk saya, untuk kita para pendakwa, para ustaz Quran ini peringatan. Maka yang diingatkan itu siapa? Seluruh manusia. Quran untuk mengingatkan. Ustaz harus diingatkan juga. Jangan mentang-mentang ustaz awak hari ini awak tak mau diingatkan. Kita ini manusia susah. Betul, Pak. Apalagi hari-hari persaingan ustaz besar. Ketakkan jadi ustaz sekarang, bukan jajang-jajang dewa-dewa-dewang, bertahun-tahun. Jadi ustaz-ustaz persaingan ketat. Sikut sana, sikul sana, jelek kanya sana, jelek kanya sini, hina sana, hina sini. Inilah yang membuat berpecah berniki. Maka disangkukan lewat kesenangan. Hudan dinas, kebaikan, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil kepada manusia. Maka Quran dipulihkan. Kita ini diingatkan kembali. Jangan maaf hari-hari Al-Quran, musabaqah, tilawatil Quran hanya sekadar sekian yang belaka. Ini yang jadi penyakit hari ini. Ini yang sakitnya kita. Mau ada event MT yang ingat provinsi baru kita sibuk. Tapi setelah selesai sebuah.
1: Para akan kadang-kadang dia.
0: Yang sakit kita. Di mana-mana itu, bukan di sini aja, di kampung-kampung sama. Ustaz kok tahu, Pak? Benar, Pak. Kita rasakan. Hari ini maaf kita tengok mana lebih besar. Gaji, sama gaji. Les, Inggris. Udah Bapak, diam aja. Keuangan soal ibu. Coba, Bu, mana lebih besar? Pertanyaannya, kau mati kan di dalam kubur? Ada malaikat yang menanyakan tentang ribas ini.
1: Hello, my good morning. How are you, my
0: tetap ditanya pakai bahasa Quran, berruka. Jangan maaf Quran ini hanya maaf dikenalkan, dilombakan hanya pas-pas ipon saja.
1: Tapi selesai ipon buru-burunya kadang kita abaikan. Ini tugas orang warga ini yang duduk di tengah-tengah tiga orang. Soros dulu kameranya tiga orang.
0: Tugas wakil, tugas
1: dewa.
0: Jelas, Dewan. Sedia wak kadang-kadang. Menengok maaf, guru ngaji maaf. 100 ribu kadang-kadang kebayar awak. Nangis, pulang ke rumah. Ayah, oi. Suruh guru ngaji itu bawa uang bayar ngaji. Berapa? 10 ribu. Oh, ngajar ngaji ikhlas.
1: Ikhlas.
0: Kenapa kadang-kadang ada lebih memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran? Padahal yang diajarkan adalah pedoman manusia. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mau bicara apa?
1: Bicara pemimpin.
0: Pemimpin ada, Pak.
1: Jelas. Tengok dulu kemari.
0: Ngomongin pemimpin di Quran ada. Apa ada pemimpin? Empat.
1: Babi marah mati min Allah min Allah walahu walau kun kafar zan lakfadu min haulik.
0: Satu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr tiga. Wa iza azanta fatawakkal ala Allah.
1: Pedoman jadi pemimpin.
0: Satu.
1: Kata Allah dalam Quran.
0: Lintin pemimpin. Jangan awak jadi pemimpin jadi kasar. Hari ini awak jadi pejabat pejabat yang memilih awak karena ada yang mencoblos awak.
1: Dengar.
0: Jangan awak jadi pejabat.
1: Aku enggak cakap di sini. Aku cakap di sana. Cuman orang sana tuh ketahuan sama orang sini. Nah, ini jadi masalah. Serius. Nih, pemimpin itu lemah lembut. Tegas.
2: Boleh, tapi jangan sampai poin-poin masyarakat.
1: Tidak dikasih, tidak berpikir dalam memberikan keadilan. Ini makna kelemah. Tengok Umar bin Khattab, Pak Sek. Umar bin Khattab itu Pak Sek. Enggak, ini aku sampai jam berapa kira-kira? Enggak, jangan bebas. Kalau bebas sekarang ditutup kena buruannya. Orang udah ada kesepakatan aku sama Bapak Bekes, serahkan. Sampai jam berapa kira-kira, Pak? Jam 12.
2: Aku ceramah jam 10 tadi. Sampai jam 12.
1: Enggak masalah sama aku jam 12. Cuman kan hitungannya 2 jam. Aku di mana-mana ceramah sejam, sekarang lewat sejam, jadi Umar bin Khattab mengajarkan bagaimana kita menjadi pemimpin. Umar,
2: ketika dia didatangi orang Yahudi,
1: maaf, orang Yahudi ini bukan orang Islam.
2: Berarti tidak seakidah dengan Umar bin Khattab.
1: Betul, betul, betul. Ya ini kita bicara real saja. Kita bicara real. Umar bin Khattab didatangi sama orang Yahudi masyarakat. Dia datang kepada Umar bin Khattab. Eh Umar, aku mau nuntut keadilan sama Allah. Apa itu? Komutasi kan aja sendiri. Umar. Waktu itu gubernurnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Umar presiden. Maka apa yang dihebatkan dari kita dengan jabatan kita hari ini? Aku wakil bupati Umar presiden. Tapi bajunya maaf. Tidak lebih di bajunya itu ada 9 tambal. Dijahit. Baju Pak Wakil ada ditambal. Baju Pak Sekda ada ditambah. Baju Pak anggota DPR ada ditambah. Tapi Umar bin Khattab 9 tambahan dari bajunya. Tak yakin dia raja yang datang. Ketika datang
3: Umar bin Khattab ditanya, mana yang namanya Umar? Akulah Umar itu. Ternyata Umar, maaf, sederhana hidupnya. Didatangi sama rakyatnya yang bukan seakidah dengan dirinya. Dia laporkan kepada Umar. Apa yang mau kau laporkan? Rumahku digusur. Siapa yang gusur? Gubernur. Kenapa digusur? Ada proyek pembangunan masjid. Rumahku kena. Oh gitu. Iya. Jadi cemana? Ya tolonglah. Jangan sampai rumahku digusur. Baru 2 minggu dapat bedah rumah tuh. Itu pun masih batu sepotong lagi, bertahun-tahun ini. Sengah mampus nak mengurus itu, datang ke camat-camat tak ada di kantor. Iya, payah mendatangkannya. Jangankan jumpai camat, jumpai DPR, sengah mampus lah datang. Jadi payah ngurusnya, payah. Itu pun baru 2 minggu, masa mau dibongkar untuk pelebaran masjid. Jadi cemana? Gak usah kau nangis. Kau ambil tulang unta. Diambil tulang unta, Pak. Dihunuskan pedang Umar di garis. Kau kasih. Kasih sama siapa? Sama Gubernur Abdurrahman bin Auf. Didatangi Abdurrahman bin Auf. Didatangkan kepada dia tulang yang sudah digores pedangnya Umar. Ditengok sama Abdurrahman bin Auf. Gemetar Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tulang itu berbicara. Hei Abdurrahman bin Auf. Jangan kau sombong. Hari ini kau punya jabatan, tapi suatu saat kau bakal seperti tulang yang hari ini kau pegang. Gemetar Abdurrahman bin Auf, ditelepon kepala proyek. Halo, Pak Dinas PUPR, iya. Stop pembangunan itu ah. Yo, ada apa Pak? Udah stop ayah. Kenapa? Udah diam kau. Daripada kena mutasi aku diam. Stop. Bangun banyak rumah orang Yahudi itu. Artinya apa? Lembut kepada rakyat. Tidak tebang pilih dalam memberikan keadilan. Inilah makna pemimpin yang diajarkan dalam Al-Quran. Maknanya apa? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Pemimpin itu harus mampu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan dengan kepentingan pribadi akan dirinya. Ini baru makna pemimpin yang diajarkan Tuhan. Maka kalau sudah begini, insya Allah akan tercipta masyarakat yang mampu untuk berdaya saing. Kalau sudah pemimpin ikut Al-Quran, ikut aturan agama, insya Allah Tapanuli Tengah akan segera bangkit. Amin. Ini insya Allah. Yang kedua, makna pemimpin dalam Quran apa Ustaz? Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Pemimpin itu mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Tidak dendam. Ini kadang main dendam lah. Itu aspal jalan itu. Batas rumah itu aja. Yang sana, oh jangan. Dulu tak mencucuk aku itu. Ini tak pernah. Ini kasih proyek, ini kasih dana hibah, ini jangan. Kenapa? Dulu tak mendukung aku. Kadang ada begitu Pak. Ini yang merusak. Merusak apa? Tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Muncul yang namanya kesenjangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Maka hilangkan itu semua. Kan sudah selesai, maka saling maaf memaafkan. Dulu dia lawan kita, dulu dia musuh kita, mungkin dulu dia tak memilih kita, tapi sekarang kau yang jadi pemimpin, maka semua itu adalah tanggung jawabmu saudaraku. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, pemimpin menurut Al-Quran Abu Ustaz, masyawirhum fil amr. Pemimpin itu suka bermusyawarah Pak. Pemimpin itu suka datangi masyarakatnya, dia tanya apa maunya masyarakat. Tengok, waktu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars MTQ, yang kita tengok kegiatan-kegiatan pemimpin-pemimpin kita yang turun ke masyarakat, betul? Masya Allah, inilah pemimpin yang kita mau, datang ke masyarakat, bertanya apa maunya Pak, apa maunya Bu, bagaimana yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan supaya apa? Tepat sasaran. Wasyawirhum fil amr. Datang ke masyarakat bukan menurunkan wibawa kita, tapi dengan kita siapa masyarakat, itu yang akan membuat kita jadi pemimpin yang mulia. Kenapa? Kita peduli kepada masyarakat yang kita tanggung jawabi. Yang keempat, apa yang diajarkan Quran oleh pemimpin? Fa'iza azamta fatawakkal alallah. Pemimpin itu harus berserah diri kepada yang maha menciptakan. Siapa dia? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Quran ini pedoman, Quran ini petunjuk. Jadi pemimpin di Quran sudah ada tuntunannya. Mau jadi apa lagi? Ustaz, apa? Aku ibu rumah tangga, aku seorang istri. Ada tuntunannya dalam Quran, Pak. Bu. Quran. Mau masuk surga? Quran. Ikuti kata Quran. Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Sehebat-hebatnya jabatanmu di kantor, kau tetap makmum dalam rumah tangga. Itu yang harus kau pikirkan. Betul kan Pak? Betul kan? Ya, ini sedih semua wajahnya ini Bu. Wajah-wajah tertekan semua ini. Ustaz kok paham derita kami Ustaz? Karena deritamu juga derita yang kurasakan. 11-12-nya kita ini Pak. Apalagi bini ku harahap. Macam kenal pot bocor lah mulutnya. Iya Pak. Maka hari ini Bu, maaf, betapa banyak hari ini maaf seorang istri yang tidak mengikut tuntunan-tuntunan Al-Quran. Sehingga apa? Kadang-kadang tak sadar kau keras kepada suamimu, kau lalai dalam mendidik anak-anakmu. Mana buktinya? Semenjak ada FB Pro, banyak mak-mak sekarang gila konten. Jijik kalian, jijik benar-benar. Tuh, ini nyata ini Pak. Maka jangan heran kalau kata Nabi itu apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu

Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kata Allah, hey, jemaah jin dan manusia, lintasi kau tujuh petala langit, lintasi kau tujuh petala bumi. Kau tak mampu melintasi, illa, kata Allah, kecuali bisultan, dengan kekuatan. Apa makna kekuatan di sini, Ustaz? Para mufassir berpendapat, makna sultan, makna kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Agama tidak melarang kita ikut teknologi, Pak. Agama tidak melarang kita mengikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai disalahgunakan. Ini ibu-ibu sekarang, ya Allah. Kicau, kicau mania, kicau. Rusak, Pak, rusak. Ini yang terjadi hari ini, rusak, Pak. Maka beda ibu-ibu orang tua dulu sama orang tua sekarang dalam mendidik anaknya itu beda. Beda gak? Beda. Apa beda orang tua dulu sama orang tua sekarang? Coba. Apa, Pak? Bedanya orang tua dulu sama orang tua sekarang? Orang tua dulu udah tua, aku tahu aku. Orang tua dulu banyak yang mati pun udah tahu aku. Makna beda di sini apa, Ustaz? Makna beda mendidik anak-anaknya itu beda sama orang tua sekarang. Orang tua dulu itu, maaf, dia pakai pedoman Al-Quran. Orang tua dulu, Pak. Mana buktinya, Ustaz? Tengok. Dulu emak awak, ketika dia maaf, anaknya menangis, diayunkan, yang dinyanyikan adalah lagu-lagu nasihat. Dinyanyikan sholawat, sholawat.

Lah, tidur anak tu dalam buaian, Pak. Ini orang tua burung. Orang tua burung. Diayunkan anak tu ditimang, menangis anak tu. Aku ingat betul aku. Waktu aku kecil digitukan aku sama mamaku. Aku ingat aku Pak Wakil. Menangis anak tu digendong, itu mak-mak burung tu digendong anak tu langsung. Digendong ditimang, diam ya anak. Diam ya. Udah malam, tidur ya sayang ya. Tidur, istirahat ya anak ya. Tadi kan udah makan, tidur ya anak. Tadi udah minum susu, tidurlah nak ya. Ayah tahu nak gantian nyusu, kata mak. Tidak tidur anak tu, mak tu patah semangat tidak. Mana patah semangat mak tu? Diambilnya apa namanya tali tambang, bukan untuk menggantung anak tu, tidak. Diambil tali tambang. Diambil kain, diikat jadi buayan di tiang rumah. Betul nggak Pak? Ini orang tua dulu, dimasukkan anak itu dalam ayunan yang dibuat emak. Tidur ya anak ya, emak ayunkan, diayun.

diintip sama mak tu dalam ayunan. Anak tu tak tidur, melek mata mama. Apa kata makku ni kata. Tapi mak tu dia tidak lepas lah. Oh, enggak tidur pakai lagu ini, gantinya lagu yang lain. Betul enggak, Bu? Ini orang tua dulu. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dagan rapuh, di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok dalam ayunan tu, tidak juga tidur anak tu.

Naik mata anak. Dalam hati anak itu bodoh kan, gara-gara mikir pula dia jatuh, kata anak. Tidak juga tidur anak itu, emak itu tak pernah dia menyerah. Dibuatnya lagu pamungkas, diayunkannya. Bila Israel datang hampir, terpejam mata anak itu langsung. Kenapa terpejam? Daripada malaikat maut yang datang, elok tidur, kata anak itu. Inilah didikan orang tua dulu. Dulu emak kita, orang tua kita, kalau anak-anak itu duduk makan depan pintu, sikit aja kata emak. Pantang makan depan pintu. Jangan makan depan pintu. Kenapa mak? Pantang. Itu aja sikit kata emak kita. Tapi anak itu patuh. Anak itu ngikut. Tidak macam sekarang. Jangan makan depan pintu. Mana dalilnya? Kadang jengkel lagu perkara-perkara begini. Mana dalilnya? Mana? Tidak ada dalilnya, tidak ada. Sikit-sikit dalil. Inilah Pak hari ini yang terjadi. Tapi orang dulu tidak ada protes. Kalau pantang kata orang tua tidak dibuat. Main dulu kita Pak. Sampai maghrib tidak pulang ke rumah. Dulu ikut apa? LMI. Tahu Bapak LMI? Liga Maghrib Indonesia. Main bola sampai maghrib. Pulang ke rumah itu kalau bunyi suara azan atau bunyi suara terakhir sholat maghrib, baru pulang ke rumah. Betul nggak?

pulang awak ke rumah. Tak pulang awak ke rumah, mak awak datang ke lapangan bola itu. Tak merepek, mak itu cukup tegak pinggir lapangan. Hati awak udah takut, Pak. Wah, mak lampir turun. Enggak ada. Kalau udah mak lampir turun tangga, berarti kondisi tidak sedang baik-baik saja, kan gitu kan? Cepat awak pulang, push. Kalau bisa jangan sampai kita sejalan sama mak kita. Mak kita jalan tarutung, kita lewat dari Sipiro, mutar pun jadi. Ya ini betul, Pak. Sampai ke rumah, cepat awak mandi, pergi awak ke masjid. Itulah didikan mak-mak dulu. Itulah didikan orang tua dulu. Ikut aturan agama, ikut aturan Quran. Beda sama mak-mak sekarang. Mama sekarang nih tengok, menangis anak tuh, menjeker-jeker. Apa yang dikasih? Apa yang dikasih? Handphone, Pak. Maka jangan heran anak kecil sekarang. Tek, ding, ding, tek, ding, tek, ding, ding, ding, ding. Maka dengan mengangkat tema, dengan musabaqah tilawatil Quran Tapanuli Tengah yang ke-51, menciptakan anak-anak yang berakhlak, beradab dan berdaya saing. Ini tema yang baik. Kenapa? Karena Quran itu menjadi peringatan baik sebagai pemimpin, sebagai orang tua maupun sebagai masyarakat. Supaya apa? Terjadilah kebaikan-kebaikan. Timbullah kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, sehingga lewat kebaikan itu akan menghasilkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tempat kita ini, di negeri Tapanuli Tengah yang beragam akan agama, suku dan budaya di antara kita, saudaraku. Kalau sudah kita memperdalami Al-Quran, maka perbedaan tidak akan menjadi perpecahan, tapi perbedaan itu akan menjadi wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi di antara kita. Maka pesan saya yang pertama, Quran ini adalah peringatan dari Allah untuk kita, baik kita sebagai pemimpin maupun sebagai orang tua, untuk senantiasa mengajarkan nilai-nilai Al-Quran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, Quran ini adalah seninya umat Islam yang harus dikenalkan kepada generasi muda. Kenapa, Ustaz? Beragama ini harus pakai seni, Bapak Ibu, betul? Jadi pemimpin harus punya seni, Pak. Jadi dewan hakim harus punya seni. Jadi ibu rumah tangga harus punya seni. Jadi orang tua harus punya seni. Jadi ustaz harus punya seni. Coba kalau hidup tanpa seni, apa enak? Mana sedap? Nggak sedap. Ustaz kita tadi, qori yang membaca Al-Quran, pakai seni nggak? Kalau tak pakai seni, enak nggak baca Quran tadi? Mana sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Awak punya dengan apa, kata kawannya? Kenapa? Tak ada seninya. Pak Kakan membaca doa tadi, pakai seni tidak? Pak Kakan seni pura-pura menangis. Ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami duduk bersimpuh bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau ridho. Itu seni pura-pura nangis. Supaya apa? Meresap doa awak sampai ke hati. Padahal orang dia tahu, hanya pura-pura nyanyi, kan gitu. Tapi supaya apa? Lebih teduh awak, lebih apa? Lebih menghayati, meresapi doa yang kita ucapkan kepada Allah SWT. Maka hidup ini butuh seni, Pak. Jadi pemimpin gak punya seni, gak enak. Jadi ustaz gak punya seni, enak gak? Diundang ustaz, tak ada seninya. Begitu nyampe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita semua bakal mati. Ibu-ibu bakal mati. Bapak-bapak mati. Yang duduk di depan mati duluan, umpama. Besok diundang begitu lagi. Semua kita bakal mati. Bapak mati, ibu mati, yang di atas mati, yang duduk di depan mati.
Yang makan nih kue ustadz-ustadznya belum makan, mati umpama. Dia tak sebut diri dia. Kalau diri dia bakal mati, besok diundang tak mengangkat-ngangkat telepon. Rupanya ustadz tuh yang mati. Coba pak, kalau ceramah hanya untuk menakut-nakuti, membilangkan orang, mengingatkan mati-mati, sedap gak ceramah coba? Yang ada makin takut kita pak. Maka pendakwah itu pun harus punya seni. Maka dengan seni musabaqah tilawatil Quran, kita ini maaf, mengajarkan kepada orang, mengenalkan kepada masyarakat, inilah seninya umat Islam. Seninya Quran itu melambangkan akhlaknya umat Islam. Seninya Quran menggambarkan akhlaknya Islam, Bapak Ibu. Tengok, ketika dimusabaqahkan Quran itu, ada enggak yang baca Quran itu buka aurat? Ada enggak yang baca Quran itu nampak auratnya, Bapak Ibu? Tak ada. Menandakan apa? Seninya Islam melambangkan akhlaknya Islam itu. Jadi Islam ini agama yang berakhlak lewat Quran. Tengok yang baca Quran, mana pernah kita nampak buka aurat? Tak pernah. Ibu-ibu main qasidah, main nasyid, pernah enggak pakai rok pendek? Mana pernah? Baju kompak, satu ngangsur, yang lain kredit, sama itu. Ini kan seni pak. Tengok ibu-ibu main qasidah ini. Wah, satu jadi vokalis, yang lain jadi backing vokal. Betul gak? Wah, dari dahulu hingga sekarang, yang belakang shalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala.

Shalalalalala, itu yang nyanyi sama yang shalalalala, itu sama bayarannya itu pak. Pulut kuning sama telur rebus sebiji, sama itu pak, adil. Tak balik modal lah waktu nyewa baju gamis itu pak. Tapi kompak mereka. Goyangnya tak pernah kita tengok goyang orang nyanyi nasib lagu kosidah itu macam-macam. Dari dulu begitu aja goyang ibu-ibu itu, sampai sekarang. Tak ada bedanya, ibu-ibu itu kalau sudah nyanyi kosidah, bapak ibu goyang itu dari dulu sampai sekarang, itu aja. Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita gemar berdandan ke kanan, berhias diri, itu aja pak, itu. Tak pernah aku tengok ibu itu nyanyi kosidah itu goyang gergaji, tak ada. Dari dahulu, tak ada pak. Menandakan apa Ustaz? Seninya Islam menggambarkan akhlaknya Islam, maka harus kita kenalkan. Maka hidup ini butuh seni. Ibu-ibu main qasidah, seninya kita tunjukkan, nutup aurat. Nutup aurat, Pak. Apalagi jadi imam masjid, masjid agung tuh yang sudah dibangun harus punya seni. Kalau imam tak punya seni, masjid mau sebesar apapun takkan ada jemaahnya lah. Masjid semegah apapun, masjid semewah apapun, kalau orang yang ada di dalamnya tak punya seni, takkan jalan itu. Ini betul ini. Masjid itu bukan perkara cantiknya, megahnya, tapi orang yang isi di dalamnya. Masjid megah sebesar apapun, tapi maaf kalau yang azan tak enak suaranya, tak ada seninya, mau nggak orang datang ke sini? Berat-berat. Masjid cantik, besar, tapi yang azan tak ada seninya. Allah. Siapa mau datang ke masjid itu? Atok itu juga yang pegang mikrofon. Ini pesan ini pak, tapi menciptakan generasi yang siap berdaya saing. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong, tak ada rotan akar pun jadi pak. Ini pepatah lama, tidak ada rotan akar pun jadi. Pepatah lama sekarang tidak bisa dipakai. Pepatah sekarang tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru, akar buang. Karena akar sekarang gak bisa dipakai bang. Akar sekarang itu banyak kena pupuk, lapuk, busuk. Ini bukan zamannya keraisoh, Allah keraisoh. Gak bisa pak, ini zaman dimana sesuatu itu harus kita serahkan kepada ahlinya. Ini kalau menciptakan generasi yang siap berdaya saing. Loh, moto pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu tiga. Ingar so sung tulodo, ingmat yo mangun karso tutwuri handa. Kalau kau mau siap di depan, kalau kau mau minta di depan, kau harus bisa jadi pedoman, harus bisa jadi teladan. Kalau kau minta di tengah, kau harus bisa kasih semangat. Kalau kau mau di belakang, kau bisa harus kasih dorongan untuk orang. Jangan awak ngomong awak mau di depan, tapi nggak bisa, cuman jadi gelap-gelapin aja. Di depan nutup-nutupi, di tengah nyumpek-nyumpeki, di belakang nyeret-nyereti. Tahu nyeret-nyereti, sumpek orang dibuatnya pak. Di depan diletak tak bisa, di tengah nyumpel, di belakang nyeret-nyereti, nyerimpeti pak. Maka serahkan sesuatu sekarang pada ahlinya saja. Kalau mau hari ini kita menciptakan generasi yang berdaya saing, kasih panggung adik-adik kita peserta MTQ nanti yang menang. Jangan lagi kita yang tua-tua itu. Atok tuh juga maju lah. Allah. Ayah apa? Atuk tuh bunuh, jangan lagi latuk, jangan atuk lagi. Wah, tak bisa. Sebelum aku mati, jangan ada yang berani menggantikan aku.
gampang ajak ngopi, kasih racun kopi atau itu ngaji ya tuh. Orang kalau tak bisa dibina, binasakan gitu Pak. Apa payah-payah hari ini? Karena kita mau ciptakan roh, rota. Coba kalau adik-adik kita nanti peserta ini, MTK ini, selesai nanti dapat juara-juaranya, diberdayakan untuk mengisi tempat ibadah tempat kita. Semangat orang itu datang. Subuh dibuatnya azan macam di Mekah itu Pak.

sedap awajan subuh begini. Ayahnya yang tak pernah ke masjid, datang dia ke masjid. Ayahnya tak pernah ke masjid, datang ke masjid. Ngapain? Nengok siapa yang azan. Awalnya kan nengok-nengok dulu. Kita tak bisa memaksakan orang untuk ibadah, Pak. Gak boleh kita memaksakan orang untuk mengikut maunya kita. Awalnya kan nengok-nengok, lama-lama dia tertarik, ikut. Yang penting kita lakukan saja yang terbaik. Untuk apa? Memantik kebaik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asaktum falaha. Yang berbuat baik, maka yang baik itu bakal balik sama dia. Yang berbuat jahat, maka yang jahat itulah bakal datang kepada dirinya juga. Tabur tua itu berlaku. Maka yang elok-elok itu. Kalau sudah azan subuh macam begitu, semangat kita tuh datang ke masjid. Betul nggak, Pak? Kenapa? Yang manggil enak. Zuhur, tidak lagi azan Mekah, azan Malaysia. Macam mana, Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar.

di Malaysia. Yang senang siapa? Orang tuanya, Pak. Orang tuanya yang senang. Mak dia bangga datang ke tempat tetangga itu. Ini yang azan anakku. Anakku yang azan. Anakku. Anakmu tak pandai, anakku. Keliling dia dari Tapteng ke Sibolga, mutar ke Sipiro, masuk Tarutung. Anakku, anakku, anakku, anakku, anakku, anakku. Sangkingkan bangganya punya anak yang punya seni untuk memanggil umat beribadah kepada Allah. Kalau sudah ramai tempat ibadah, insya Allah bala bencana akan Allah cabut dari negeri Tapanuli tengah hari. Amin. Ini yang kita mau, Bapak Ibu. Maka hidupnya harus butuh seni. Apalagi imam masjid. Wah, hati-hati Pak Imam. Ada Pak Imam nih. Gak usah tengok-tengokan, Pak. Awak jadi imam harus hari ini punya seni supaya jemaah itu betah, betul? Karena senangnya jemaah itu tergantung imamnya. Ini tidak masjid besar, yang imam atuk itu juga. Awak dari yang pijak batang leher atuk ini, kata dia. Dari angkat takbir ini tak yakin. Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun di belakang, iya. Apa tidak jengkel dengan atuk itu? Allahu Akbar. Lemas orang itu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung. Anak. Amin. Tegak. Kenapa tak sedap ustaz? Tak ada semangatnya. Udah tak ada seni, baca surah yang kembar. Wah, ini penyakit. Panggaron. Sok paten, Pak, panggaron. Dihantamnya ayat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah yal kafirun. Labu rumah tak budun. Walang cuma ma'abun. Walang nabi rumah batung. Walang cuma ma'abun. Walang nabi rumah batung. Walang cuma ma'abun. Walang nabi rumah batung. Walang cuma itu aja berbolak-balik. Itu aja berputar-putar di situ. Berputar-putar. Tak dapat ujung ayat tuh, tak dapat. Gelap aja bayangan atuk itu. Dari belakang mengingatkan, lakum tuh, lakum. Atuk tuh, oh iya lakum. Lakum dinukum waladdoha. Rusak. Apa tak rusak? Kenapa Ustaz? Imam tak ada seni dan tak punya ahli. Tapi kalau yang imam adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang sesuai pada ahlinya, ada seninya, sedap. Luruskan saf, rapatkan barisan. Orang tua di belakang, aku macam tanda suara anaknya. Maka ibu-ibu nih, Pak, ibu-ibu ini paling sensitif. Apalagi kalau imam terawih, Pak, jangan coba-coba aku angkat takbir lama, Pak.

Allahu Akbar. Kalau kau berani begitu, ibu-ibu di belakang itu kompak semua, diturunkan tirai sholat itu, ditengok. Itulah kau buat ibu-ibu terangin. Maka imam sekarang itu yang maunya jemaah patas secepat kilat, tapi tidak lepas dari kepasihan tajwid. Tapi kalau imam sudah ada ilmunya, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, enak, luruskan saf, rapatkan barisan, Allahu Akbar. Emaknya juga di belakang, ini suara anak aku ini kan, apa masa pula anak kau, anak aku juara satu hafiz 30 juz Tapanuli Tengah, anak aku ini kak, masa iya, dengarlah kak, bismillahirrahmanirrahim.

0: Anak aku ini kan. Salam mak. Apa kata mak? Ya Allah, gak nyangka aku nak. Kau bisa macam begini. Terharu gak sia-sia. Mak masukkan kau ke pondok pesantren. Nak hafal Quran. Bisa kau jadi imam. Bagus suara kau. Ini anak aku kak. Anak aku yang imam ini kak. Anak aku. Ini kawan tuh pun emosi. Aku tahu ini anak kau. Cuman ini sholat muncung kau diam. Emosi kawan. Kawan sebelah tak mau kalah. Sholat itu tak boleh bercakap. Kata kawan sebelah. Yang belakang nyambung. Untung aku tak bercakap. Rusak sholatnya. Kenapa? Saking kan bangganya kita punya anak. Anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada agama Allah. Maka sia-siakan melalui musabaqah tilawatil Quran ini tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-51. Jadikan generasi muda ini adalah garda ke depan untuk menjalankan syariat agama Allah sesuai dengan ahli dan ilmunya agar keberkahan datang dan bala bencana Allah jauhkan dari negeri Tapanuli Tengah. Amin. Amin. Allahumma. Maka MTT ini adalah seninya umat Islam yang harus kita kenalkan kepada masyarakat. Sehingga dengan seni ini akan membawa dampak baik di tengah-tengah masyarakat juga. Amin. Ya, maka bukan hanya sekedar seremonial saja Bapak Ibu. Jangan pas waktu ada event baru kita sibuk. Semua sibuk. Pemerintah sibuk, LPTK sibuk, Ormas sibuk, semua sibuk. Tapi di luar daripada event MTQ, tetaplah lakukan pembinaan-pembinaan Quran kepada anak-anak kita sehingga kiranya ketika ada event musabaqah tilawatil Quran, Tapanuli Tengah siap untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena persiapan itu bukan hanya sekedar untuk menghadapi event saja, tapi di luar event, pembinaan Quran itu tetap diberikan kepada anak-anak kita. Yakinlah, Quran itu sebagai petunjuk. Dengan Quran, insya Allah, adab dan akhlak anak-anak kita akan jauh dari kejahatan, akan jauh
1: baik,
0: dari
1: intervensi moral, dan pemirsa RRI Sibolga, baik Anda yang mengikuti kami melalui siaran terestorial FM 97,2 MHz, baik juga melalui kanal YouTube kami, RRI Sibolga Official. Saat ini belum usai memang ceramah dari Dai Anugrah Batubara atau dikenal dengan Ustadz Ucai. Penuh tawa, candaan, namun pesan yang kita dapat ambil adalah bahwa pelaksanaan MTQ itu adalah cerminan dari Islam yang penuh dengan seni dan menekankan bahwa MTQ ini tidak hanya acara seremoni tapi lebih kepada bisa mempedomani isi kandungan Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita, nilai-nilainya tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk kami menyiarkan secara langsung acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-51 tahun 2026 di Kabupaten Tapanuli Tengah di Gedung Serbaguna Pandan. Dan esok kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti acara penutupan yang berlangsung selama 2 hari untuk pelaksanaan MTQ kali ini di Tapanuli Tengah. Kami yang bertugas, saya Abdul Jalil mewakili. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke program 1 RRI Sibolga. Selamat malam.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, demikianlah kami hadirkan buat Anda pembukaan MTQ Tapanuli Tengah tahun 2026. Pendengar selanjutnya di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini jazz musik lagu terbaik menemani istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu.
4: Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam, pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kasih Ibu.

Pendengar, dikisahkan ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia hanya memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari dia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari?" "Anakku, berbuatlah baik setiap hari, maka ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantulah orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu, sakit atau kesepian. Kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu." Pesan ibu, jangan menerima upah. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan kalender dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa, jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Pendengar, sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, ia berkeliling kampung membantu orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang, kenapa hanya sobekan kalender yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan kalender yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutnya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikiran sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa. Sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya.

0: pendengar, untuk kehidupan saat ini memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Setiap hari melakukan satu kebaikan. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih hidup dan akan kita dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Pro 1.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program A1 di sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda selamat pagi untuk kita semua ya. Salam sehat yang baru saja bergabung bersama kami di program 1. Semoga pagi ini adalah hari yang baik untuk kita, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, dan kita masih diberi nafas pagi ini untuk menjalani hari-hari kita ya, hari ini dan besok dan seterusnya kita. Oke, pendengar, selanjutnya nanti hadir untuk Anda materi pagi Islami yang kami hadirkan keutamaan dan hikmah azan. Ini dari Hanan Ataki ya. Selamat pagi, dan hadir dulu ini dari menemani Anda Marvels seperti kapas.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tauhid yaitu takbir. Ashhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat tauhid. Kemudian ditutup dengan la

tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid, yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi annad dar daru Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu, ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu bahwa azan itu hikmahnya addu'a ulis sholah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan. Yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya alal falah, dan Allah sendiri mengatakan istainu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya. Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan addu'a lis-shalati allati hiya al-falah, karena salat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Wa tambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam salat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita gak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud,

sehingga orang yang gak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat orangnya datang ke saya, "Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih, kok saya kena banget di hati saya?" Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional tuh, udah belajar filosofi nada, udah gak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada, tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah, begitu kalimatnya

saqqa waltafat saqqa bisaqqa. Kenapa saya naikin? Orang yang enggak belajar maqamah dengan filosofi, dia pikir ah ustaz naik tiba-tiba naik tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan, saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya enggak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, enggak tertarik untuk sholat, enggak tertarik untuk ke masjid, merasa, oh ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti shalah wa makani ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu salat dan tempat melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen salat Jumat, saya keluar kan, karena datangnya pagi. Terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau enggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi? Dengan suara azan. Sehingga oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin. Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu enggak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di Ganggang ya. 40 rumah mah dekat atuh. Kalau di Ganggang, rumah versi Madinah, jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah itu hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, gak persis sih. Kurang lebih, berarti itu satu wilayah. Kalau segitu gak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan, alhamdulillah ibu-ibu gak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa. Mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wasafaran. Nah azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim, atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul adhan, keutamaan adhan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, diantara fadilah adhan, menjanjikan ampunan dosa untuk muazin. Nabi SAW bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan, itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah

maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazin dengan kalimat, ya Allah, berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu, Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi itu. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami, kata Abu Hurairah, pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah, ini bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini. Ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi rame nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alamin ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kuwatul adhan. Ini penting banget nih. Kuwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masuk kedengaran aja nih. Berapa desibel sih nih? Wah, lari lagi ah. Lari terus aja sampai akhirnya enggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah enggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia enggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres muazan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang enggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah enggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia, overthinking. Udah lu, nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib, supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa'idha qadat taswib akbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat? Oh iya ya. Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar, nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Dan setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta yadhallar rajul la yadri kam sholat, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya. Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya. Ini udah rakaat keberapa ya? Udahlah, ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah, kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih, udah selesai deh kayaknya.
ambil yang paling kecil, kayak tiga deh, ya udah tambahin satu rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Oh harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualnya gini nih, marketingnya kayak gini. Wah heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar, nggak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya maksudnya yang ngerjainnya tuh setan, setan banget. Makanya kuwatul azan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin sehingga baliknya lama. Artinya kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan, ini job desk gua nih, gua dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kaza, uzkur kaza. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan karena saking jauhnya, malas gua balik lagi. Udah capek tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat, atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya? Usirlah dengan azan. Kuwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama, hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti manara. Manara itu bahasa Arab, manaroh, lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manaroh, seperti menara. Au sathil masjid, atau atap masjid. Au ayi makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu, karena belum ada mukabbirus saut, maka pakainya menara, supaya suaranya tuh saron, dolbi. Ayyala sholah. Ya, kayak di Al-Azhar di Turki kan. Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya, yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu, dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang gak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya gak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Gak di mihrab, dengarnya wah dari menara tinggi, terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah ini diantara fikih azan yang diajarkan ulama. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum, itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, kalau di Quba namanya Sa'ad al-Qaraz, kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2, pertanyaannya? Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya gak wajib, sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, gak masalah, karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama, jaraknya dengan azan kedua, sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama, sholat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman, bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi, sabunan, segala macam, wewangian, pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam, itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum, azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain, kan kalau yang lain bukan dalam keadaan kita tidur, supaya orang sempat ke masjid. Biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur, jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya?
suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya, nggak apa-apa lah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya nggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, nggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan dua kali. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazak, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di Binus aja lah yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pagi ini di Buletin Berita Pagi. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kita Indonesia, sesungguhnya.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya perokok aktif diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Aksi nekat seorang pria terekam kamera saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahma, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Perokok aktif diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Liana Nasution menurunkan laporannya.
3: Masyarakat perokok aktif dianjurkan agar tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok pasif di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hal itu disampaikan Ernida, salah seorang tenaga kesehatan di Kota Sibolga. Ia juga menyampaikan untuk tidak merokok saat berdekatan dengan anak-anak yang bisa mengakibatkan gejala batuk, sesak napas, hingga penyakit paru-paru pada anak. Ernida juga menjelaskan bahwa kebiasaan merokok dalam rumah dapat menyebabkan perokok pasif terpapar asap rokok dan mengalami dampak negatif pada kesehatan.
4: Kalau bisa merokok itu jangan di dalam rumah, jadi kalau bisa di luar rumah, karena di dalam rumah itu kan ada anak-anak, terus ada juga ada keluarga yang itu membahayakan bagi keluarga kita yang tidak merokok, atau istilahnya perokok pasif lah. Jadi mereka itu bisa terpapar, bisa menyebabkan penyakit juga pada orang-orang yang terpapar dengan asap rokok.
3: Ernida berharap agar perokok aktif dapat lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Liana Sution melaporkan.
2: Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu para orang tua diminta untuk terus mengawasi pengguna smartphone pada anak. Lia kembali menurunkan laporannya.
3: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
5: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
2: Petugas dari Polres Padang Sidimpuan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah kota Padang Sidimpuan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Petugas dari Polres Padang Sidimpuan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah kota Padang Sidimpuan. Dua orang kurir narkoba ditangkap secara terpisah di dua lokasi berbeda saat hendak mengantarkan barang haram tersebut untuk diedarkan. Dari tangan kedua pelaku, tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan menyita barang bukti berupa dua bal ganja kering siap edar dengan berat total mencapai lebih dari 2 kg. Penangkapan pertama dilakukan petugas saat memberhentikan kendaraan milik seorang kurir berinisial M di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidimpuan. Polisi yang sudah mengantongi informasi langsung melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Hasilnya petugas mendapati satu bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil M dari seorang pria. Pria penyuplai tersebut saat ini identitasnya telah dikantongi dan masih dalam pengejaran petugas. Tak berhenti sampai di situ, pengembangan terus dilakukan. Sehari setelahnya petugas kembali berhasil meringkus seorang pemuda berinisial DK di pusat kota Padang Sidimpuan. DK ditangkap sesaat setelah mengambil satu bal ganja kering dari seseorang berinisial P. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti satu bal ganja yang dibalut erat dengan lakban kuning. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
7: Pelaku kejahatan narkoba, baik itu jenis sabu, kemudian jenis ganja, telah berhasil kita tindak dan kita lakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Dan tentunya juga kita akan kembangkan kasus ini sampai dengan jaringannya, bahkan nanti rencananya bila ada dugaan bisa diproses tindak pidana pencucian uang, kita akan lakukan itu.
6: Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti penunjang lainnya, diantaranya 2 kg lebih ganja kering siap edar, 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, serta beberapa unit ponsel. Saat ini, baik M maupun DK telah ditahan di rumah tahanan Mapolres Padang Sidimpuan untuk mempermudah proses penyidikan lanjut dan pengembangan kasus. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahmah, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Rizky menurunkan laporannya.
6: Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahmah, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan di siang bolong. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat masuk ke dalam masjid dengan sangat santai. Setelah memantau situasi di sekitar lokasi dan merasa aman, pria tersebut langsung merusak kunci sejumlah kotak amal dan menguras habis seluruh uang di dalamnya. Aksi pencurian ini diketahui terjadi pada siang hari, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku melancarkan aksinya tidak lama setelah jemaah masjid selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Pengurus Masjid Babur Rahmah, Nasir, mengungkapkan bahwa kasus pencurian kotak amal di masjid ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali dengan nominal kerugian yang berbeda-beda. Namun aksi kali ini dinilai merupakan yang paling parah.
8: Jadi setelah pemberangkatan jemaah haji kan, jadi dia masuk dari pagar yang di sana, masuk lagi kamar mandi yang di belakang sana, baru masuk lagi sini. Setelah masuk ke sini, orang itu masuk lagi ke situ, masuk gang yang apa ini, yang ada pagar yang bisa ditarik. Kan?
9: Berapa orang pak?
8: Satu orang pak. Laki-laki berbaju hitam. Setelah itu dia melihat situasi, situasinya aman di restoran itu kan bang, baru di beraksilah yang membuat.
9: Berapa kotak yang dia bongkar?
8: Yang dibongkarnya yang pertama, yang dua yang besar, yang satu lagi yang kecil-kecil, yang dua lagi kecil-kecil, jadi empat kotak empat itu.
6: Meskipun telah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, pihak pengurus masjid memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Mereka berharap pelaku sadar dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, pemerintah Kota Sibolga diajak untuk meningkatkan kolaborasi dengan pelaku UMKM dan juga masyarakat. Dini Syahaan menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Sibolga kini perlu mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah ini. Langkah strategis tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaku UMKM memajukan produk mereka agar dapat bersaing tidak saja di pasar lokal namun juga di pasar nasional. Hal itu dikatakan Muklis Julkarnain, pemerhati ekonomi kecil, saat ditemui RRI kemarin siang di sentra produk oleh-oleh ikan asin di pasar belakang Sibolga. Pemerintah daerah, kata Muklis, harus memperbanyak program pelatihan bagi pelaku UMKM, termasuk memberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan pemasaran produk lokal.
9: Bagaimana pengembangan baik itu industri kecil, industri kreatif, industri kerajinan, baik industri menengah. Kerjasama dengan stakeholder yang terkait pembinaan produk-produk hasil industri yang semakin diminati oleh masyarakat.
10: Kemudian Muklis juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan maupun kredit bagi pelaku UMKM, agar pelaku UMKM di Sibolga dapat lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pemerintah perlu melakukan pemerataan guru guna mendongkrak kualitas peserta didik. Deni Sihaan menurunkan laporannya.
10: Menghadapi tahun ajaran baru ini, pemerintah didesak untuk semakin meningkatkan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru secara merata dinilai sangat penting guna melahirkan peserta didik yang berkualitas dan juga sebagai salah satu upaya untuk memutus paradigma kalau pemerintah daerah hanya menumpuk guru berprestasi dalam satu sekolah. Permintaan itu disampaikan Nur Fahrizal, pemerhati dan juga praktisi pendidikan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI di Pandan terkait upaya peningkatan kualitas peserta didik. Menurut Fahrizal, peningkatan kualitas guru merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik ini agar guru mampu melakukan tugas-tugasnya dengan nyaman untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas.
11: Saya tadi, peningkatan kualitas guru itu harus tanggung jawabnya pemerintah. Ketika itu tidak dilakukan, begitu juga ya kita menyadari guru itu ya tidak lagi hanya diparadigmakan sebagai objek. Guru harus subjek. Dia harus pelaku. Sebagai pelaku, mesti dia harus melakukan tugas itu dengan enjoy, dengan nyaman.
10: Selanjutnya, Pak Rizal juga berharap kepada tenaga pendidik untuk tidak memilih sekolah sebagai tempat mengajar, namun lebih mengutamakan melakukan tugas mulia untuk mendidik anak bangsa agar menjadi generasi yang pintar dan cerdas serta memiliki jiwa nasionalisme. Deni Sihaan melaporkan.

0: Pendengar, disabilitas masih termarginalkan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Syahaan.
1: Pendengar, penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan bagian dari masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri kalau sampai sekarang perlakuan diskriminasi itu masih dibelitkan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas atau warga berkebutuhan khusus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Namun, implementasinya sepertinya masih hanya sebatas di atas kertas. Maklumlah, saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih banyak yang kurang paham apa arti disabilitas. Dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara masih tetap terabaikan. Penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti warga lainnya. Penyandang disabilitas sepertinya masih tetap disamakan dengan orang sakit yang tidak berdaya. Sehingga ada pemikiran mereka ini tidak perlu diberikan pendidikan maupun pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Diskriminasi ini masih terus dialami oleh saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas. Kita contohkan saja prasyarat seperti sehat jasmani untuk melamar pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta. Begitu pula di dunia pendidikan dan juga saat melamar pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal, negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum difabel atau disabilitas. Sudah seharusnya, negara dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai, maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya, termasuk dari kaum difabel. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun kepada satu kelompok, juga terhadap kaum difabel. Difabel atau penyandang disabilitas ini menjadi salah satu contoh masyarakat minoritas. Sebab begitu, negara haruslah menjamin keberlangsungan hidup kaum disabilitas atau difabel ini atau kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus ini. Namun nampaknya, peran itu masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para difabel. Para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam soal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Contoh kecilnya saja soal hak mobilitas, artinya belum ada jaminan ruang gerak bagi difabel atau penyandang disabilitas ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Sebab trotoar sudah tak dapat dilalui oleh para penyandang disabilitas karena di tengahnya ada tumbuh pot-pot bunga. Begitu pula di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan bahkan di angkutan umum, semuanya belum ramah terhadap penyandang disabilitas atau kaum difabel. Karena itu, harus ada gerakan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau kaum difabel dan penyandang disabilitas. Agar kita bisa berjalan beriring dengan setara bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan bukan sekedar berucap kasihan, apalagi hanya sebatas menaruh iba. Sekian komentar.

Mendengar komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perokok aktif diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Aksi nekat seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri isi 4 buah kotak amal di Masjid Babur Rahma, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Iya, baik pendengar.
1: Ada tenda biru di asi.
0: Selamat pagi kembali untuk Anda. Pagi ini cuaca mulai cerah ya kayaknya ya. Untuk mengawali aktivitas kita pagi ini di awal pekan, semangat untuk kita ya pendengar, untuk adik-adik pelajar juga yang akan berangkat ke sekolah. Cemungut.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2020.